0: Eh, kamu tahu nggak sih kalau Della itu terjerat pinjaman online?
1: Hah, serius? Padahal dia tuh pandai loh ngatur keuangan.
0: Iya, mana bunganya besar lagi. Sekarang dia terlilit utang yang nggak jelas banget.
1: Wah, bahaya banget ya pinjol ini.
0: Benar tuh, jadi kita harus bijak mengatur keuangan kita dan menghindari pinjaman online dengan alasan apapun. Soalnya itu nggak menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah baru.
1: Benar tuh San, setuju banget sama pendapat kamu.
2: Cengya, cuanen, nendom, game, nendom.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Oke, teman Produe, masih di Produe di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan pastinya masih barengan aku Monica ya, teman Produe. Gimana pagi-pagi hari ini, udah ngopi teman Produe atau mungkin udah sarapan? Kalau aku udah absen nih, udah sarapan, udah ngopi juga teman Produe. Jadi gak ada alasan nemanin kamu dengan loyo-loyo. Oke, kali ini juga teman Produe seperti biasa di sepeda kita akan ada di lagu pilihan kamu. Spesial 3 lagu akan hadir di ruang dengar kamu by JFK ya. Dimana ada Workaholic, ada I Can Help It, dan Oh To Be Loved nih. Jadi buat kamu yang belum tahu teman Produe, kali ini tuh penyanyinya yang aku suka banget karena dulu tuh sempat viral juga dengan lagunya Golden ya teman Produe. Di sore-sore kalau misalnya lagi senja pasti banyak banget yang menggunakan lagunya si beliau ini. Teman Produe, Juk atau bernama asli Jacob Doug Lawson, juga dikenal secara profesional sebagai JFK, adalah seorang penyanyi, penulis lagu, produser, dan juga tokoh media sosial Amerika, yang mana selama lockdown, teman Produe pada masa-masa COVID-19, ia juga mulai membuat video TikTok untuk lagu-lagunya, yang salah satunya bernama atau berjudul Upside Down, menjadi viral pada tahun 2021. Nah, for your information, bahkan Jacob ini tuh lebih muda dari aku setahun teman Produe. Dia kelahiran 3 Maret 2001. Nah, pastinya teman Produe banyak banget sih lagu-lagu yang bisa kamu dengerin. Kalau aku tuh favoritnya ada Golden Heart, ada This Is What Space Feel Like, ada Cloud, ada This Is What Break and Feel. Jadi kayak benar-benar memberikan alternatif. Kalau misalnya kamu lagi senang, ini lagunya. Kalau kamu lagi sedih, ini denger lagunya. Jadi dari Jacob sendiri banyak sekali lagu-lagu yang ia bisa rekomendasikan lah ya untuk kita teman Produe. Tapi spesial untuk pagi hari ini ada 3 lagu dari Workaholic, ada I Can Help It, dan juga ada Oh To Be Loved teman Produe. Buat yang gabung, pengen request, boleh banget di WhatsApp 0857 5004741 atau melalui Instagram kita di @rri_produesintang.

0: Gus, setelah lulus SMP, kamu mau lanjut kemana?
1: Kalau aku sih mau lanjut ke sekolah yang bisa mengasah keterampilan, biar setelah lulus mempermudah mencari kerja.
0: Tapi kan nanti bisa kuliah dan memperdalam keterampilan lagi, Gus.
1: Benar, Tia. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, Tia. Ada

0: Sin Sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
1: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
0: Oh iya, thank you ya, Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh...
2: Rani, lagi isi biodata apa sih?
0: Ini loh, Bel. Aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
2: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
0: Buka Instagram kamu deh, Bel. Terus gunakan fitur stiker Add Yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker Add Yours. Nih contohnya, challenge Add Yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama panggilan unik kita dulu, dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
1: Ya ampun, jangan ikutan deh, Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
0: Emangnya kenapa?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge Add Yours di Instagram loh. Jadi, orang yang nggak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker Add Yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di Instastory-nya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
2: Ih, ampun. Padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
0: Iya, sama Bel. Siapa tahu dapat jodoh kan?

Oke, teman Produa, welcome back. Masih di Produa RR Sintang, teman terbaik kamu. Dan pastinya juga aku pengen sapa-sapa teman Produa yang sudah bergabung di Instagram kita ya, untuk request time kali ini di lagu pilihan kamu. Dari siapa nih teman Produa ya? Udah ada yang gabung, Vanessa, Aung Yang Lin, ada juga Werin telah bergabung. Pengen dengerin kak lagunya World Call It dari miliknya Joke. Oke, nanti kita bakal puterin teman Produa. Tapi jangan kemana-mana ya, karena setelah ini juga Monica bakal kembali mengajak kamu untuk bergabung di tips pagi kali ini. Jadi jangan lewatkan. Setelah beraktivitas juga untuk kamu tentunya di 90.7 FM, teman terbaik kamu di pagi hari ini.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

0: lupa ya nak, kalau meninggalkan rumah, lampu-lampu dan peralatan elektronik lainnya dimatikan.
1: Iya ma, siap. Ya udah, Sinta sama Mia siap-siap pergi kuliah dulu.
2: Mama kamu bilang apa sih, Sin?
1: Ini nih, pesannya mama itu-itu terus dari dulu. Simple sih, nyuruh matiin semua lampu dan peralatan elektronik kalau nggak di rumah atau nggak digunakan.
2: Nah, benar tuh kata mama kamu. Aku lihat-lihat, kamu sering banget sih nggak matiin lampu. Kamu mau tahu nggak dampak buruknya kalau nggak matiin lampu? Dalam jangka waktu lama, itu bisa menambah konsumsi energi listrik. Sebagai generasi muda, kita tuh harus berkontribusi untuk mengurangi konsumsi energi itu. Kasian kan bumi kita yang terus berjuang dengan perubahan iklim. Dalam waktu singkat, kamu akan boros listrik dan tagihan akan meningkat juga.
1: Ih, ya udah deh, aku matiin semua lampunya dulu ya.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu. Produa FM.
2: Teman Produa, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

saya Eka Putra, musisi Sintang, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu. Ya tahu Prodwell ya, satu lagu dari miliknya Jimin dengan Buya yang pasti juga telah hadir di ruang dengar kamu, yang tentunya juga masih Monica temani kamu di sepeda kali ini. Selamat pagi teman Prodwell. Di kesempatan kali ini teman Prodwell, Monica juga bakal ngajakin kamu untuk update nih di tips pagi kita pada pagi hari ini. Teman Prodwell, untuk tips pagi kali ini pastinya kita bakal ngomong seputar microsleep, yang mana tidur sesaat ia membahayakan keselamatan kamu. Jadi bukan hanya mengantuk, kebiasaan kurang tidur juga dapat mengakibatkan kondisi berbahaya saat disebutkan sebagai microsleep. Lalu teman Prodwell, apa yang sebenarnya dimaksud dengan microsleep? Jadi buat kamu yang belum tahu nih ya, microsleep adalah suatu kondisi saat otak kita memasuki periode tidur singkat yang tidak disadari. Kondisi ini biasanya berlangsung selama kurang dari 30 detik dan biasanya microsleep ini juga merupakan istilah untuk tidur sesaat yang tidak kamu sadari. Nah, Prodo, meskipun singkat, kondisi ini juga tentu berbahaya bila terjadi saat kamu sedang mengendarai kendaraan atau mengoperasikan alat berat. Jadi periode microsleep ini berlangsung begitu cepat ya teman Prodo. Hal ini juga membuat orang yang mengalaminya itu tak menyadari bahwa mereka telah tertidur atau kehilangan kendali atas tubuhnya. Teman Prodo, jika sudah demikian, orang yang mengalami kondisi ini mungkin sudah tidak dapat mengingat hal-hal terjadi dalam beberapa detik atau menit sebelumnya nih. Jadi teman Prodwell, tanda-tanda gejalanya biasanya berkedip secara perlahan atau terus-menerus, kesulitan memahami informasi dengan baik dan juga benar, terbangun tiba-tiba dalam keadaan terkejut, sering menguap pada pagi dan juga siang hari. Nah, kira-kira pagi hari ini kamu udah microsleep nih enggak nih teman Prodwell? Padahal ya katanya itu tidur paling aman sekitar 7-9 jam sehari. Jadi apakah kita sebagai seseorang yang mungkin bekerja atau bersekolah, punya aktivitas, sudah cukup nih jam tidur kita atau mungkin belum? Nanti kita bakal bahas deh gimana caranya untuk kita mengatasi atau mencegah microsleep ini. Oke, jadi jangan kemana-mana, stay tune buat kamu aja di 90,7 FM teman terbaik kamu.

Tahu nggak sih asal mula tren K sebagai ribuan? Ternyata ini dimulai dari budaya Yunani kuno loh. Dalam istilah Yunani, chililioi digunakan untuk mengatakan banyak atau jamak. Prancis kemudian menyingkat chililioi menjadi kilo, yang kemudian memunculkan sistem metrik yang memperkenalkan kilo sebagai satuan seribu. Setelah itu, muncullah istilah baru seperti kiloliter, kilogram, kiloton, dan seterusnya yang diciptakan untuk merujuk pada 1000 liter, gram, ton, dan seterusnya. Atas dasar hal itulah, orang-orang di seluruh dunia mulai menyingkat ribuan dengan huruf K, seperti 10K yang berarti 10.000 atau 200K yang berarti 200.000. Penggunaan K untuk menyingkat ribuan telah dimulai sejak pertengahan 1940-an. K sebagai ribu sudah ada dalam glosarium buku teks Basic Electrical Engineering yang diterbitkan oleh MC Grauhill pada tahun 1945. 2 tahun kemudian, perusahaan Electronic Radio Corporation of America memasukkan K dan glosariumnya, yaitu Common Word in Radio, Television, and Electronic. Tidak hanya itu, penggunaan huruf K juga dipakai sebagai satuan dalam dunia teknologi seperti resolusi 2K dan 4K.

Pro 2, tahu nggak? Banjarbaru resmi gantikan Banjarmasin sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Sejak tahun 1956, Banjarmasin telah dikenal sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Menyandang kedudukan selama 66 tahun, wilayah yang dijuluki sebagai kota 1000 sungai tersebut dulunya juga pernah menjadi ibu kota dari provinsi Kalimantan sebelum dilakukan pemekaran. Pada kurun waktu 1945 hingga 1956. Namun, di tahun 2022 lalu, posisi ibu kota provinsi tidak lagi dimiliki Banjarmasin. Kedudukan tersebut kini telah resmi diganti oleh kota lain, yakni Banjarbaru. Telah disahkan oleh DPR lewat rapat paripurna yang berlangsung pada tanggal 15 Februari 2022. Pemindahan ini diharapkan dapat memberikan dampak terhadap kemajuan kota Banjarbaru sekaligus pembangunan Kalimantan Selatan. Sampai di sini, sudah tahu ya?

Utama Produ ya, kembali Monica mengajak kamu untuk bergabung di sepeda kali ini. Selamat pagi buat kamu dan juga selamat beraktivitas. Utama Produ kali ini tentunya masih di Hits in the Morning, tapi di pukul 8 waktu Indonesia Barat kali ini akan hadir juga Utama Produ dari pembahasan kita di tanggal 14 Mei 2026, yaitu adalah kenaikan Yesus Kristus. Nah, buat kamu Utama Produ juga selamat menjalankan ibadah. Yang pagi-pagi tadi juga aku lihat teman-teman udah pada ke gereja gitu ya. Dan moga-moga aja hari ini diberikan kelancaran dan cuacanya juga cerah. Dan untuk kenaikan Yesus Kristus adalah peristiwa iman di mana Yesus terangkat ke surga 40 hari setelah kebangkitannya di Paskah, menandai berakhirnya misi duniawinya dan juga kembali pada Bapa. Pada tahun 2026 Teman Produ, hari raya ini diperingati pada Kamis 14 Mei yang dirayakan dengan ibadah atau misa dan penyalaan lilin sebagai simbol kehadirannya. Teman Produ, nanti kita bakal mengulik ya, kira-kira makna teologis dari peringatan kenaikan Yesus Kristus hari ini tuh bagaimana Teman Produ? Apakah ini menjadi penyelesaian tugas atau bukti misi penyelamatan di bumi telah selesai, atau mungkin masih ada pembahasan lainnya? Jadi buat kamu jangan kemana-mana ya, stay tune aja di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Juju, cepatlah Ju. Ini tempat di tepian kapuas nih. Matahari sore agak bagus nih.
1: Ya, ya, bentar. Captionnya anak daerah pun bisa viral.
0: Woi, kerjaan kantor belum dikirim nih. Kan hari ini deadline proposalnya.
1: Besok jalah gampang. Yang penting upload dulu, viral dulu. Rezeki pandai jalah nyusul.
0: Loh. Bos kirim pesan di HP-mu. Kamu resmi dikeluarkan dari proyek. Terlalu banyak alasan, kerjaan gak kelar.
1: Hah? Serius lah bro, betul-betul.
0: Ini semua nih, gara-gara kita kasihkan joget nih Ju. Kita kira ngejar viral tuh jalan pintas, padahal malah nyasar.
2: Jangan tunggu nanti buat yang wajib. Kesempatan bisa habis tiba-tiba. Ingat, bukan semua yang bersinar itu masa depan. Kadang, yang bersinar hanyalah pantulan layar.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: hati. Siapa tuh?
1: Cah Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
0: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
0: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Tuh, bisa nyala lagi. Selamat.

0: seperti itu main judi online.
1: Diam kau situ, saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar pak, haram itu pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti pak, banyak sekali utang tak pak. Sadar, tidak kuat kak saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Prodo ya? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Prodo ya, kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Prodo ya, dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Prodo ya, di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Oke, Tama Produe kembali di Hits in the Morning, tepatnya di segmen hari ini dalam sejarah Tama Produe. Dan tentunya di peringatan kenaikan Yesus Kristus, Tama Produe, ini merupakan sebuah peristiwa yang juga disaksikan oleh murid-muridnya. Yesus Kristus terangkat naik ke langit dan kemudian hilang dari pandangan setelah tertutup awan, seperti yang dicatatkan dalam bagian Perjanjian Baru di Alkitab Kristen. Doktrin Kristen sebagaimana tercermin dalam kredo dan pernyataan pengakuan Kristen utama menyatakan bahwa Yesus naik ke surga setelah kebangkitannya, di mana ia ditinggikan sebagai Tuhan dan Kristus. Duduk di sebelah kanan Tuhan, dan doktrin

Islam menyatakan bahwa Yesus langsung naik ke surga tanpa mati atau bangkit kembali. Jadi tema berdua Injil dan tulisan-tulisan perjanjian baru lainnya menyiratkan kebangkitan dan permuliaan sebagai satu peristiwa tunggal. Kenaikan tersebut juga lebih diasumsikan daripada dijelaskan, dan hanya Lukas dan Kisah Para Rasul yang juga memuat kisah langsung tentangnya, tentang dengan kronologi yang berbeda. Nah, tema prodia Kitab Para Rasul juga mencatatkan lebih detail mengenai percakapan antara Yesus dan juga murid-muridnya menjelang kenaikannya. Para murid Yesus digambarkan masih belum memahami benar arti seluruh peristiwa yang mereka alami. Banyak juga dari mereka yang masih berharap bahwa Yesus akan memulihkan kerajaan Daud yang runtuh sejak dikalahkan oleh kerajaan Babel. Nah, tetapi teman prodia, Yesus mempunyai misi lain yang juga bukan dari dunia. Ia berpesan kepada murid-muridnya bahwa kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria yang sampai ke ujung bumi. Dan sesudah meninggalkan pesan itu, dicatatkan bahwa Yesus terangkat ke sorga sambil disaksikan oleh murid-muridnya. Peristiwa itu juga membuat mereka tercengang ya, teman prodia. Namun, dua malaikat Tuhan menampakkan diri dan mengingatkan mereka akan pesan yang telah diberikan Yesus kepada mereka. Oh, oh, oh.

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

0: Lagi sibuk apa sih, Dek? Mukanya kesel gitu.
1: Gak terima nih, Kak. Masa personel favorit Ade tuh, girlband yang kemarin tampil pas di Jakarta kemarin, ada yang dibilang lemas coba.
0: Terus, kamu mau ngapain?
1: Pokoknya, aku mau spam head comment banyak-banyak di akun Instagramnya, biar mereka tahu masa yang ngomong kayak gitu.
0: Astagfirullah. Makan, minum aja perlu dijaga. Apalagi lisan dan tulisan, Dek.
1: Iya, maaf deh, dosa ya emang.
0: Bukan hanya itu. Kamu tahu gak sih, sekarang itu ada undang-undang ITE. So, jangan sembarangan komen ya.

masih di Hits in the Morning, tepatnya di hari ini dalam sejarah, di tanggal 14 Mei 2026. Kali ini kita ada peringatan di kenaikan Yesus Kristus. Tadi kita sudah menceritakan ya teman Produa bagaimana awal mula kenaikan Yesus ke surga digambarkan oleh John Singleton Copley dalam Ascensius di tahun 1775. Teman Produa, pastinya dalam seni Kristen, Yesus yang naik seringkali digambarkan sedang memberkati sekelompok orang duniawi di bawahnya yang menandakan seluruh gereja. Hari raya kenaikan Yesus juga dirayakan pada hari ke-40 Paskah, selalu pada hari Kamis. Nah, beberapa tradisi dari Ortodoks, teman Produa memiliki kalender yang berbeda hingga sebulan lebih lambat daripada tradisi Barat. Gereja Lutheran dan juga Persekutuan Anglikan terus merayakan hari raya kenaikan Yesus, dan gereja nonkonformis di beberapa tertentu seperti Plymouth Brethren terus juga tidak merayakan hari raya tersebut. Teman Produa, pada hari kenaikan Yesus Kristus, ketika ia makan bersama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan juga menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Percakapan juga rupanya berlanjut sambil berjalan keluar kota Yerusalem ke arah Betania di sebelah timur. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawaban Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus telah turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria yang sampai ke ujung bumi.

Sampai kali ini dari Kalimantan. Kamu pasti tahu kan, Kalimantan terkenal dengan hutan tropis yang luas dan keanekaragaman alamnya. Tapi tahu nggak sih, kalau di Kalimantan ada Danau Sentarum yang sering disebut Amazonnya Kalimantan. Unik banget kan? Danau Sentarum ini nggak cuma cantik loh, tapi juga kaya akan kehidupan. Di sini ada banyak ikan endemik yang nggak bisa ditemuin di tempat lain. Danau ini juga jadi rumah bagi burung-burung langka yang sedang dalam perjalanan migrasi. Jadi, kalau kalian suka petualangan alam, Danau Sentarum bisa jadi tempat yang wajib banget untuk dikunjungi.

02, pernah gak sih kamu kepikiran dari mana asal mula nama gadget? Nah, ternyata di abad ke-19, bukti anekdot dari asal mula penggunaan istilah gadget terdapat di Kamus Inggris Oxford. Istilah gadget ini digunakan sebagai istilah pengganti untuk menyebutkan sebuah benda yang digunakan oleh seseorang dengan daya ingat rendah loh. Dan peristiwa ini terjadi di tahun 1850-an. Secara etimologi, kata gadget ini juga berarti sengketa loh, teman Pro 2. Nah, kok bisa ya? Jadi gini ceritanya. Konon, asal-usul kata gadget tercipta ketika tiga orang sedang melakukan pembangunan besar, yaitu Patung Liberty di Amerika di tahun 1886. Tiga orang itu berasal dari Perancis, bernama Gaget, Gaudier, dan Chie. Mereka bersengketa tentang miniatur patung. Hingga 1956, istilah gadget ini terus diperbincangkan. Sebuah esai yang ditulis seorang kritikus arsitektur bernama Rainer Banham berjudul The Great Gizmo mendefinisikan gadget sebagai benda dengan karakteristik unik, memiliki unit dengan kinerja yang tinggi, dan berhubungan dengan ukuran serta biaya. Fungsi gadget adalah untuk mengubah sesuatu menjadi hal yang dibutuhkan manusia.

Welcome back, masih di Produe RRI Sintang, teman terbaik kamu, dan pastinya masih bareng aku Monica, teman Produe. Di segmennya untuk acara kita kali ini yaitu adalah hari ini dalam sejarah, yaitu adalah hari kenaikan Yesus Kristus. Teman Produe, tentunya di peringatan kali ini juga semoga teman-teman bisa menjalankan ibadah atau misa dengan lancar hari ini, dan pastinya juga semoga hari raya ini bisa menjadi penguat ya teman Produe, dan juga memberikan sukacita karena meskipun berpisah secara fisik, Yesus berjanji menyertai murid-muridnya sampai akhir zaman melalui Roh Kudus tentunya. Next sama Produe, selainnya juga Monica masih membersamai kamu di Asta Cita Kita, ngomongin seputar anti narkoba nih. Sebuah materi atau mungkin pembahasan yang menarik. Jangan kemana-mana pokoknya teman Produe ya. Stay tune aja buat kamu di Produe RRI Sintang, teman terbaik kamu.

teman Prodo ya, pernah gak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya, RRI Radio Piala Dunia.

0: Lagi sibuk apa sih, Dek? Mukanya kesal gitu.
1: Gak terima nih, Kak. Masa personel favorit Ade tuh, girlband yang kemarin tampil pas di Jakarta kemarin, ada yang dibilang lemas coba.
0: Terus kamu mau ngapain?
1: Pokoknya aku mau spam head comment banyak-banyak di akun Instagramnya biar mereka tahu masa yang ngomong kayak gitu.
0: Astagfirullah. Makan minum aja perlu dijaga, apalagi lisan dan tulisan, Dek.
1: Iya, maaf deh, dosa ya emang.
0: Bukan hanya itu. Kamu tahu enggak sih, sekarang itu ada undang-undang ITE. So, jangan sembarangan komen ya.

0: meninggalkan rumah, lampu-lampu dan peralatan elektronik lainnya dimatikan.
1: Iya, Ma, siap. Ya udah, Sinta sama Mia siap-siap pergi kuliah dulu.
2: Mama kamu bilang apa sih, Sin?
1: Ini nih, pesannya Mama itu-itu terus dari dulu. Simpel sih nyuruh matiin semua lampu dan peralatan elektronik kalau nggak di rumah atau nggak digunakan.
2: Nah, benar tuh kata Mama kamu. Aku lihat-lihat, kamu sering banget sih nggak matiin lampu. Kamu mau tahu nggak dampak buruknya kalau nggak matiin lampu? Dalam jangka waktu lama, itu bisa menambah konsumsi energi listrik. Sebagai generasi muda, kita tuh harus berkontribusi untuk mengurangi konsumsi energi itu. Kasian kan bumi kita yang terus berjuang dengan perubahan iklim. Dalam waktu singkat, kamu akan boros listrik dan tagihan akan meningkat juga.
1: Ih, ya udah deh, aku matiin semua lampunya dulu ya.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proud 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proud 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Proud 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proud 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Proud 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman-teman.

Tama Produ yang masih barengan aku Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Yang pastinya juga teman Produ kali ini Monica akan temani kamu di segmennya Asta Cita, kita ngobrolin seputar anti narkoba. Nah teman Produ, kayaknya kalau ngomongin soal narkoba itu tuh merupakan materi yang udah sering banget kita dapatin ya, dari zaman sekolah atau mungkin sosialisasi, bahkan di lingkungan kerja atau komunitas juga. Yang pastinya teman Produ, aku tuh gak akan capek buat bilangin kamu atau bilangin diriku sendiri bahwa narkotika ini merupakan zat atau obat baik alamiah atau sintetis maupun semi-sintetis yang menyebabkan penurunan kesadaran, hilangan rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri dan juga menimbulkan ketergantungan. Sebenarnya teman Produ memang ada beberapa obat mungkin yang punya, bisa dibilang kayak ingredients gitu ya, tapi kan memang itu sudah medis. Nah kalau misalnya narkotika yang bahaya ini adalah ketika kamu menggunakannya secara berlebihan atau mungkin juga menggunakannya tuh disalahgunain gitu. Kan ada nih narkotika golongan 1, ada ganja, heroin, sabu yang berpotensi untuk ketergantungan yang sangat tinggi. Kalau memang sudah kecanduan atau memproduksi, dampak dan bahaya ini banyak banget. Ada kerusakan otak, gangguan tubuh, hilangnya kematian. Dari secara psikologis kamu nanti akan ada penurunan kesadaran, halusinasi dan juga daya rangsang. Dari segi sosial, lingkungan mungkin ada penyalahgunaan tanpa izin, diancam sanksi pidana dan juga berat, dan sanksi sosial juga tentunya. Maka dari itu memproduksi, narkotika ini menyebabkan penurunan kesadaran dan juga euforia, sedangkan psikotropika lebih bekerja langsung pada otak untuk mempengaruhi pikiran, emosi dan juga perilaku. Jadi tanggung produk penting banget ya, langsung pada otak untuk mempengaruhi pikiran, emosi dan juga perilaku. Jadi tanggung produk penting banget, seluruh jenis narkotika ini terutama golongan 1 dilarang diproduksi, dijual atau makan digunakan tanpa izin yang berwenang.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.

cuan. Ya, istilah ini sering sekali kita dengar, bukan? Cuan adalah nama lain dari istilah mendapatkan keuntungan. Kata cuan sebenarnya berasal dari bahasa Mandarin, yakni kata ta cuan. Ta yang artinya besar dan cuan berarti keuntungan. Hal itu sebagaimana dikutip dari buku bertajuk Fundamental versus Technical karya Rifan Kurniawan dan Lianto Sudarso. Dalam bahasa gaul, cuan diartikan uang atau juga bisa berarti keuntungan. Istilah cuan juga sering terdengar dan diucapkan oleh banyak pelaku usaha di tanah air. Tak hanya itu, kata tacuan juga kerap menjadi istilah dalam investasi saham. Pengertian cuan dalam investasi adalah faktor yang harus diperhatikan oleh seorang investor guna mendapatkan keuntungan yang maksimal.

0: Teman Pro 2, siapa nih yang pernah mendengar serofobia atau rasa takut dengan kebahagiaan? Penderitaan serofobia memiliki ketakutan yang gak masuk akal tentang kebahagiaan. Pengidap akan mengalami kecemasan yang tinggi hanya karena memikirkan sesuatu yang membahagiakan. Ia akan mengalami serangan panik hingga keringat berlebih. Kata sero dalam serofobia diambil dari bahasa Yunani yang artinya bersuka cita. Jadi cukup jelas ya, serofobia yaitu fobia untuk bersuka cita. Serofobia merupakan ketakutan untuk terlibat dalam aktivitas menyenangkan atau perasaan bahagia. Biasanya orang yang mengalami serofobia meyakini kalau sesuatu yang sangat baik terjadi bisa jadi pertanda buruk sesudahnya.
1: Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2 kembali bersama aku Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan pastinya juga ya, kalau misalnya kita ngomongin soal narkoba, itu kamu juga harus memperhatikan apa sih bedanya narkotika dan juga psikotropika. Di nongkrong bareng Sida di Pro 2 R Sintang juga pernah ngebahas nih dari farmasinya kan. Kalau misalnya memang ada nih zat psikotropika yang merupakan zat atau obat yang bekerja langsung pada otak sehingga dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Jadi itu perlu diketahui juga ya teman Pro 2 bahwa terdapat 5 kategori utama juga pada psikotropika yang mengobati berbagai kondisi yang berbeda. Kelima kategori tersebut mungkin ada antidepresan, obat anti kecemasan, stimulan, antipsikotik, dan pestabil suasana hati. Jadi kalau misalnya memang membutuhkan hal-hal seperti ini ya pastinya pertama harus cek ke dokter langsung. Cek langsung teman Pro 2, mungkin ke psikiater, ke psikolog. Jadi jangan takut kalau misalnya kamu memang mengalami kebutuhan-kebutuhan seperti tadi ya, supaya tidak anxiety, enggak depresi, teman Pro 2 itu penting banget. Tapi kalau memang tujuannya untuk hal-hal lain di luar itu ya jangan ya teman Pro 2, bahaya nih. Anyway, pukul 9.50 waktu Indonesia Barat, itu artinya Monica harus pamit nih dari ruang dengar kamu. Dan thank you banget dari tadi udah membersamai aku di sepada dari pukul 5 pagi tadi sampai pukul 10 nanti. Setelah ini akan ada rekan aku, ada Tias yang bakal nemani kamu di Santai Siang. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, stay tune aja buat kamu di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu. Dan happy long weekend teman Pro 2.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Info Prodo.
4: Selamat siang teman Pro 2, di pukul 10 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, saatnya aku akan hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.

0: Info Pro 2.
1: Info yang pertama ya teman Pro 2, datang dari grup K-pop Boy Next Door akan menggelar konser tour bertajuk Knock On Volume 2 di Jakarta, Indonesia, termasuk salah satu yang dikunjungi nih teman Pro 2. Nah, melalui unggahan media sosial Instagram resmi, Boy Next Door mengumumkan tanggal dan kota untuk tour Knock On Vol 2 yang dijadwalkan akan berlangsung sepanjang tahun 2026 hingga awal 2027.
0: Info Pro 2.
1: Info selanjutnya teman Pro 2, datang dari band rock asal Lancaster, Pennsylvania, From Ashes to New, resmi merilis album terbaru mereka bertajuk Reflections. Dikutip dari siaran pers yang diterima di Jakarta pada Rabu kemarin, bersamaan dengan perilisan album, band ini juga merilis video musik untuk single terbaru mereka Forever. Dan lagu ini menghadirkan perpaduan verse yang kontemplatif dengan chorus dan breakdown yang eksplosif, menegaskan kekuatan dinamika khas dari band ini.
0: Info Pro 2.
1: Last but not least teman Pro 2, infonya adalah penyanyi Afgan Syahreza yang berencana membawakan sekitar 30 lagu dalam konser tunggal bertajuk Retrospective di Jakarta International Convention Center nih. Nah, daftar lagu konser tersebut merupakan hasil kurasi ketat bersama musikus Erwin Gutawa dari sekitar 50 lagu dari katalog musik yang telah dirilis oleh Afgan selama 18 tahun berkarir di industri.
0: Info Pro 2.
1: Sekian 3 info terkini yang telah aku hadirkan ke ruang dengar kamu, dan info tadi aku kutip dari laman www.antaranews.com ya teman Pro 2. Dan selanjutnya teman Pro 2, di pukul 10 hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan hitlist Indonesia ke ruang dengar kamu. Untuk kamu yang mau request nanti bisa banget ya, silahkan join ke stories di Instagram kita ya, di @rri_pro2sintang. Jadi stay tune terus ya teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Oke teman Bro 2, masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Saatnya kita masuk di sesi Pro 2 Hitlist Indonesia nih ya teman Pro 2. Sudah bisa di request ya ke Instagram kita di stories di @rr_pro2sintang. Dan sudah ada beberapa yang masuk ya, ternyata di sini ada yang request Samuel Ciptanika, Senja Sudut Kota. Terus remuknya dari Angie Cavarlo. Terus ada juga Nabila Takiyah yang judulnya Cegil, Pencuri Malam dari Samuel Cipta juga. Ada juga yang request Liodra Teganya Kau dan Fajar Nur ya, Sembuh Tanpaku. Oke teman Pro 2, nantinya aku akan puterin lagu dari Liodra Teganya Kau dan juga lagu Samuel Cipta ya, Senja Sudut Kota, karena itu lagu yang ada di playlist di hari ini nih ya teman Pro 2. Dan mohon maaf untuk lagu yang belum ada di playlist, mungkin kamu bisa terus request di setiap harinya, nanti mungkin bisa masuk ke hitlist kita juga nih ya. Jadi tetap stay tune terus ya teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah. Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Halo, saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Hai teman Pro 2, masih di Santai Siang kali ini nih ya, di Pro 2 Hit Leads Indonesia bersama aku Tias ya teman Pro 2. Hingga jelang pukul 15 nantinya, aku akan menemani kamu dengan rangkaian informasi dan juga acara ya ke ruang dengar kamu. Dan aku juga mau ngucapin nih ya, selamat hari kenaikan Isa Al-Masih ya untuk kamu yang menjalankannya. Dan mungkin ada beberapa dari kamu yang baru pulang gereja nih, hati-hati di jalan ya, tetap jaga keselamatan selama perjalanan. Dan semoga di weekend yang cukup panjang nih, udah mau masuk, belum weekend sih, cuman karena di hari libur ya, tanggal merah, dan besok juga ada cuti bersama. Jadi ini terbilang long weekend ya kayaknya teman Pro 2. Dan gimana sih long weekendnya, nanti adakah mungkin plan-plannya ya, kalian ada yang mau pergi ke rumah keluarga yang ada di desa-desa di luar Sintang mungkin ya, ada mungkin yang kayak gitu. Bisa banget ya kita sambil sharing juga nih di WhatsApp kita ataupun di Instagram kita, sekalian request lagu Pro 2 Hit List Indonesia nih ya. Dan nantinya juga bisa banget sharing di jam 11 juga, karena di jam 11 nanti kita ada Pro 2 Hit List mancanegara nih ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, aku mau bacain dulu juga nih ya beberapa yang masuk tadi requestannya ada apa aja nih, sebentar. Oke teman Pro 2, tadi ada yang request Fajar Nur juga ya, Sembuh Tanpaku. Oke, tapi masalahnya itu belum ada di playlist kita hari ini. Tapi nanti jangan risau ya, karena nantinya juga aku akan puterin juga, cuman gak di sesi ini ya teman Pro 2. Dan ada juga yang requesting sini Bintang 5 Tapi Ku Bukan Ancaman. Asik nih lagunya, buat kita seru-seruan aja ya teman Pro 2. Karena di tanggal merah ini mungkin ada juga yang harus masuk seperti aku. Dan tetap semangat ya buat kamu yang masih bekerja di tanggal merah seperti ini. Oke, jadi aku puterin dulu ya teman Pro 2, Bintang 5 dari Tengsi Jamsi. Stay tune.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.

0: Hujan es. Hujan es. Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

Asik. Dari Afgan ya, kacamata. Oke deh, teman Pro 2. Dan sudah ada beberapa juga yang masuk ya tadi. Terima kasih untuk yang baru request. Dan tadi sudah kita puterin juga ya, dari Samuel Cipta Senja Sudut Kota nih. Dan selanjutnya teman Pro 2, nanti di pukul 11 hingga jelang azan zuhur akan aku hadirkan Pro 2 Hitlist Mancanegara ke ruang dengar kamu. Jadi tetap stay tune terus ya teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro 2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

90,7 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kita udah masuk di Pro 2 Hitlist Mancanegara nih ya. Di siang hari ini hingga nanti jelang azan zuhur ya, yang nantinya akan kami kumandangkan di pukul 11.34 waktu Indonesia Barat. Dan lagu-lagunya sudah ada di stories Instagram kita nih ya, teman Pro 2, di @RRI_Pro2Sintang. Dan aku mau bacain juga nih yang udah masuk ya. Ada berapa ya? Ada yang mau request lagu apa ya? Ada yang mau request Medicine Beer, Bittersweet kak. Oke, siap. Ada juga Aperture dari Harry Styles. Oke. Die on This Hill dari Sienna Spiro. Oke, siap. Nanti akan aku putarkan ya, teman Pro 2. Dan cuacanya siang ini cukup cerah ya, teman Pro 2. Semoga hari ini tetap cerah, enggak ada hujan, dan kita bisa berlibur ataupun beraktivitas nantinya ya, teman Pro 2. Oke. Jadi aku puterin aja langsung ya, teman Pro 2, lagu dari Medicine Beer, Bittersweet. Stay tune.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

tidak? Ternyata tidak hanya lembah yang bisa menghasilkan madu loh. Ada semut juga yang bisa menghasilkan madu sebagai cadangan makanan. Serangga itu bernama semut honeypot atau Componotus inflatus yang hidup di gurun Australia. Mereka mendapatkan madu dari nektar bunga yang mereka kumpulkan dan simpan di perutnya. Teman Pro 2, mereka juga menerima nektar dari semut lainnya yang ditransfer dari mulut ke mulut sehingga perut semut membengkak seukuran buah anggur. Nah, teman Pro 2, semut honeypot yang hidup di dataran kering sulit menemukan sumber makanan. Jadi, jika membutuhkan makanan, maka koloni semut akan memuntahkan madu.

Oke, teman Pro 2, kami informasikan ya untuk azan zuhur di hari ini, edisi hari Kamis 14 Mei 2026. Nantinya akan kami kumandangkan pada pukul 11.34 waktu Indonesia Barat. Dan sambil menantikannya akan kami hadirkan lagu-lagu islami ke ruang dengar kamu.

akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu. Ustaz

Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo. Suatu pengetahuan atau ilmu, kalaupun tidak bermanfaat untukmu, tidak akan membahayakanmu. Umar bin Khattab.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.
1: Santai siang hanya di Pro 2.
2: Pro 2 FM.

Oke teman Bruda, masih di 90,7 FM teman terbaik kamu. Dan kita memasuki di Santai Siang UM Connect, nih ya teman Bruda. Dan nantinya aku akan hadirkan UMKM Connect ke ruang dengar kamu dengan tema di hari ini, yaitu 10 sambal terbaik di Indonesia. Stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Widya di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Di sesi acara UMKM Connect ya, kita masih ngebahas terkait kuliner. Kali ini ada pembahasan terkait 10 sambal terbaik di Indonesia. Siapa nih pencinta sambal? Oke, kita akan ulas selepas yang satu ini.

ada sambal yang pertama, sambal terasi. Nah, ini adalah sambal yang paling ikonik banget, sering banget kita jumpai di banyak daerah di Indonesia. Terbuat dari cabai, tentu aja ada terasinya dong ya, yang berasal dari udang fermentasi. Ada bawang putihnya, bawang merah, dan bahan lainnya. Tentu aja rasanya umami ya. Sambal ini sering disajikan dengan ikan bakar, ayam goreng. Rasanya itu khas banget dan banyak yang suka sama sambal terasi ini. Terus ada juga sambal matah. Nah, ini adalah sambal khas Bali yang segar, nikmat. Dan sambal ini dibuat dengan bahan mentah nih teman produa, seperti cabai rawit, bawang merah, serai, daun jeruk, dan minyak kelapa. Dan sambal ini biasanya disajiin dengan ayam betutu, ikan bakar, sate lilit khas Bali, dan lain sebagainya. I'm like...

0: Aduh, cicilan bulan ini gimana ya? Gak mau bayar lagi. Aduh, mampus.
1: Nah kan, udah lah nih. Gak usah belanja pakai paylater mulu.
0: Abis kemarin tuh barangnya pada lucu. Tapi belum punya duit. Nanti dibayar kok, santai Sur.
1: Ya udah deh, bebas deh. Tapi kalau ada apa-apa, gak usah bawa-bawa aku
2: misi,
1: ya.
2: Misi.
1: Iya pak, cari siapa ya?
2: Maaf, saudari Aninya ada di rumah.
1: Maaf, bapak dari mana?
2: Saya dari divisi penagihan, ingin menagih pinjaman online atas nama Ani Sukri.
1: Oh, iya pak, sebentar saya panggilkan. Ani!

Oke, baik teman Pro 2 semua, masih ngebahas terkait sambal. Yang berikutnya ada sambal ijo. Nah, ini berasal dari Padang, Sumatera Barat. Sesuai namanya, sambal ini menggunakan cabai hijau sebagai bahan utamanya. Dan sambal ini punya rasa pedas, asam, gurih karena penggunaan bahan seperti tomat hijau ya, cabai hijau besar, bawang merah, dan juga garam. Sambal ijo ini sering banget menemani hidangan seperti ayam, pop, rendang, atau ikan bakar. Dan rasanya itu segar, menggugah selera. Aduh, jadi lapar banget ya teman Pro 2 ya. Oke, berikutnya ada sambal kecap. Nah, ini sambalnya sederhana banget dan sering dijumpai di berbagai warung makan di Indonesia. Nah, ini terbuat dari cabai rawit yang diiris tipis. Ada tambahan yang lainnya juga sesuai selera. Tentu aja ada kecap manisnya dan sedikit garam ya teman Pro 2. Dan ini praktis banget. Sambal ini sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia.

0: banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Tuh lihat tuh.
0: Iya apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana-mana? Iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Muka kita, Deng.
2: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama, karena hak itu adalah hak kita bersama.

0: FM.
1: You are listening to FM 90.7, teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Masih bersama Produ RRI Sintang, teman terbaik kamu. Bareng aku Widya, dan kita masih ngebahas terkait sambal yang populer di Indonesia atau terbaik di Indonesia. Yang berikutnya ini ada sambal balado. Bahkan ada lagunya ya. Jadi sambal balado ini adalah salah satu sambal khas Minangkabau yang terkenal dengan rasa pedas, asam. Dan memang ini akan digoreng bersama dengan bahan-bahan seperti bawang merah, bawang putih, ya, bawang apa lagi? Tomat ya. Terus dibumbui dengan garam, gula. Dan sambal balado ini sering banget disajikan dengan berbagai macam hidangan seperti ayam balado, telur balado, dan sambal-sambalado ya. Jadi ini sangat menggugah selera banget karena pedas manis yang seimbang, teman Pro 2. Ada juga sambal dabu-dabu. Nah, ini adalah sambal khas Manado, Sulawesi Utara yang terbuat dari cabai rawit, tomat, bawang merah, jeruk nipis. Unik banget ya, karena dibuat dengan cara mentah, hanya dengan mencampurkan bahan-bahannya dalam satu wadah aja. Sambal dabu-dabu ini memiliki rasa pedas yang segar, ada asamnya juga. Cocok ya untuk menyertai hidangan laut seperti ikan bakar atau cakalang.

teman-teman Pro2, tahukah kalian jika kemenangan kecil bisa menjadi kemenangan yang besar loh buat kalian? Maksudnya, kemenangan kecil lah yang memberimu keberanian dan kepercayaan diri untuk mencapai hal-hal yang lebih besar dalam hidup. Saat kamu memperoleh kemenangan kecil, kamu akan lebih berani dan percaya diri untuk mencoba hal-hal lain yang bahkan lebih besar. Sebuah kemenangan baik kecil maupun besar, artinya tetaplah sama, yaitu kamu mencapai garis finish dari tujuan yang kamu impikan. Tetaplah berjuang untuk mencapai kemenangan-kemenangan lain di hidupmu.

Nomor 2 semua ada sambal tinutuan. Berasal dari Manado juga nih. Biasanya disajikan dengan bubur Manado atau tinutuan. Dan seperti biasa ada cabenya, tomat, bahkan ada terasinya sedikit nih sebagai bahan dasar. Rasanya itu pedas, asam, sedikit gurih, berpadu dengan tekstur bubur Manado ya. Jadi ini kayak digabungin gitu. Jadi buat kamu yang mungkin belum terbiasa mungkin agak aneh ya. Dan memang sambal tinutuan ini memberikan sensasi rasa yang kuat banget, cocok untuk hidangan-hidangan berkuah teman Pro 2. Ada sambal petai, terbuat dari petai dong ya. Dan sambal petai ini sering banget disajikan dengan nasi dan lauk seperti ayam, ikan, udang. Jadi petainya sendiri itu udah memberikan aroma yang khas banget yang membuat sambal ini menjadi pilihan favorit banget bagi kamu-kamu nih pecinta petai. Jadi bakal nambah lagi dan nambah lagi.

di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Bareng aku Widya, teman Pro 2, kita masih mengulas terkait sambal. Ada sambal bawang. Nah, ini terbuat dari cabai rawit, bawang putih, dan sedikit garam. Rasanya itu pedas kuat, ada aroma bawang putih. Dan sambal bawang ini sendiri sering disajikan sebagai pelengkap nasi goreng atau lauk pauk seperti ikan goreng, ayam goreng. Dan keunikannya itu memang terletak pada bawangnya ya, dan kesederhanaan dari sambalnya sendiri. Dan yang terakhir ada sambal oncom. Nah, ini adalah sambal khas Jawa Barat yang menggunakan oncom sebagai bahan utama. Dan oncom ini adalah bahan makanan yang terbuat dari fermentasi ampas kedelai atau kacang tanah. Jadi sambal oncom ini punya rasa yang pedas, gurih, sedikit asam. Ada aroma khas oncom yang sangat kuat sekali. Dan sambal ini sering banget disantap bersama dengan nasi, lauk pauk ya. Dan tentu aja ini akan terasa seperti sedang menikmati sambal khas Jawa Barat ya. Oke, baik teman produan semua, itu dia tadi sambal-sambal yang populer, yang terbaik, yang bisa kamu coba. Dan sebenarnya ini hanyalah sebagian kecil dari kekayaan kuliner sambal yang ada di Indonesia. Karena sebenarnya setiap daerah itu punya sambalnya sendiri dengan bahan-bahan lokal yang berbeda-beda. Dan rasanya unik-unik, menggugah selera udah pasti. Jadi buat kamu para pecinta pedas, sambal ini adalah pelengkap yang wajib banget memang ya hadir di setiap hidangan. Dan tetap stay aja di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu masih bersama aku Widya.

Oke teman Pro 2, telah kita ikuti ya tadi UMKM Connect dengan 10 sambal terbaik di Indonesia. Dan selanjutnya teman Pro 2, di pukul 13 hingga jam pukul 14 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan gagasan seputar olahraga ke ruang dengar kamu. Jadi stay tune terus ya di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Oke teman pro 2, kita sudah memasuki di gas-gasan seputar olahraga nih ya. Dan nantinya aku akan hadirkan gaspol ke ruang dengar kamu. Jadi stay tune terus ya di 90,7 FM.

0: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu. Gaspol, gagasan seputar olahraga.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Masih bareng aku Widya di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu, di sesi gagasan seputar olahraga atau Gaspol. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau nih teman Pro 2, punya keberagaman budaya yang luar biasa banget. Salah satu aspek budaya yang kaya dan penuh makna adalah olahraga lokal. Jadi olahraga tradisional ini bukan cuma sekedar kegiatan fisik ya, tapi juga bagian dari warisan budaya yang mencerminkan nilai-nilai sosial, kemudian etika dan karakter bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berbagai daerah di Indonesia itu punya jenis olahraga yang unik banget, yang khas, yang telah dimainkan oleh masyarakat sejak ratusan tahun yang lalu. Tapi dengan berkembangnya zaman dan maraknya olahraga modern, keberadaan olahraga lokal ini mulai terlupakan ya oleh sebagian besar generasi muda. Jadi penting banget sebenarnya buat kita untuk menggali, kemudian melestarikan dan mengenalkan kembali olahraga lokal ini. Nah teman Pro 2, kali ini kita akan bahas tentang jenis-jenis olahraga lokal Indonesia. Tapi kita akan ulas selepas lagu yang satu ini.

dua semua, olahraga lokal Indonesia yang pertama ada pencak silat. Jadi pencak silat ini adalah seni bela diri tradisional yang sangat terkenal di Indonesia. Dan olahraga ini menggabungkan unsur seni, budaya, dan olahraga fisik dalam satu kesatuan yang harmonis banget. Pencak silat ini memiliki filosofi yang mendalam tentang keberanian, kehormatan, dan pengendalian diri. Jadi gerakan-gerakan dalam pencak silat ini, teman Pro 2, tidak cuma untuk pertarungan, tapi juga untuk menunjukkan keindahan dan keluasan dari tubuh kamu. Nah, pencak silat telah menjadi bagian penting dari kebudayaan Indonesia dan kini telah diakui secara internasional. UNESCO bahkan menetapkan pencak silat ini sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Melalui pencak silat, nilai-nilai luhur seperti kedisiplinan, rasa hormat, dan keberanian dapat ditanamkan pada generasi muda. Oke, baik teman Pro 2, yang berikutnya ada olahraga lokal Indonesia, sepak takraw. Nah, ini adalah olahraga yang menggabungkan elemen sepak bola dan bola voli, tapi menggunakan bola yang terbuat dari rotan, dan ini dimainkan dengan kaki, kepala, atau tubuh bagian lainnya teman Pro 2. Olahraga ini sangat populer banget di Indonesia, terutama di daerah Sumatera, Kalimantan. Nah, sepak takraw ini juga dimainkan di berbagai negara Asia Tenggara lainnya loh ya. Namun Indonesia itu memiliki kekayaan teknik dan juga strategi yang unik dalam permainan ini. Jadi sepak takraw ini mengajarkan pentingnya kerjasama tim, kemudian koordinasi tubuh kita juga, serta keterampilan fisik yang tinggi banget. Olahraga ini bisa menjadi alternatif yang menyenangkan dan efektif untuk membangun kekuatan tubuh bagian bawah. Bisa dicoba ya teman Pro 2 untuk olahraga lokal Indonesia sepak takraw.

0: Ada yang beranggapan jantung berdebar lebih kencang itu menandakan sedang jatuh cinta. Tapi apakah benar begitu? Dilansir dari ayosehat.kemenkes, meskipun sering dikaitkan dengan perasaan jatuh cinta, jantung berdebar juga bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa penyebab yang bikin jantungmu berdebar tak karuan seperti 1. Reaksi emosi. Saat kamu merasa panik, takut, marah, atau cemas, jantung seringkali berdetak lebih cepat. Ini terjadi karena tubuh melepaskan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol yang mempercepat detak jantung sebagai respon terhadap situasi yang dianggap mengancam. Jadi, jantung berdebar saat kamu sedang emosi adalah reaksi alami tubuh. 2. Gaya hidup. Gaya hidup yang kurang sehat bisa jadi penyebab jantungmu berdebar tidak seperti biasanya. Kebiasaan seperti merokok, begadang, atau konsumsi kafein berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Jika kamu sering merasakan detak jantung yang tidak wajar, mungkin saatnya merubah gaya hidupmu. 3. Pengaruh obat-obatan. Beberapa obat tertentu juga bisa memicu jantung berdebar lebih cepat. Itulah mengapa penting untuk selalu mengikuti dosis dan anjuran dokter. Nah, meskipun jantungmu sering berdebar kencang, belum tentu itu pertanda cinta. Untuk menenangkan detak jantung, cobalah untuk minum air putih, relaksasi, dan berolahraga secara teratur. Dan jika jantungmu terus-menerus berdebar tanpa alasan yang jelas, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter. Menjaga kesehatan jantung adalah salah satu bentuk cinta pada diri sendiri.
1: Teman-teman.

Gaspol ya, gagasan seputar dunia olahraga. Nah, teman Pro 2 yang berikutnya olahraga lokal Indonesia adalah Engrang. Nah, siapa nih yang pernah main Engrang? Jadi, Engrang ini adalah permainan tradisional yang menggunakan dua tongkat panjang untuk membantu pemain berjalan. Dan olahraga ini membutuhkan keseimbangan yang tinggi dan ketangkasan, serta sering dimainkan di acara-acara perayaan atau lomba rakyat ya. Dan Engrang biasanya dimainkan di daerah Jawa, Bali, dan Sumatera. Kalau di Sintang sendiri sebenarnya dulu cukup sering nih anak-anak main Engrang, tapi kayaknya sekarang udah gak kelihatan lagi ya teman Pro 2. Jadi selain sebagai hiburan, Engrang bisa juga mengajarkan tentang pentingnya keseimbangan, kemudian ketahanan tubuh. Olahraga ini bisa juga menjadi sarana yang menyenangkan untuk melatih otot kaki, kelenturan, serta koordinasi tubuh kamu. Yang berikutnya ada panjat pinang. Nah, panjat pinang ini adalah olahraga tradisional yang sering banget dimainkan pada perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dalam permainan ini, kamu harus memanjat pohon pinang yang dilumuri dengan minyak untuk meraih hadiah yang digantung di puncaknya. Dan keunikan dari olahraga ini terletak pada unsur kerjasama tim dan juga ketekunannya itu seperti apa. Jadi bukan cuma melatih fisik aja, tapi juga memperkuat semangat gotong royong, kebersamaan, keberanian. Dan seru banget ya biasanya teman Pro 2 menjadi ajang keceriaan juga, hiburan bagi masyarakat sekaligus simbol perjuangan dan semangat kemerdekaan.

0: Pro2FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2,
2: teman terbaik kamu.
1: Demikian rapat kali ini. Silakan bagi yang ingin berpendapat.
3: Aku kak.
1: Silakan.
3: Menurutku pembagian tugasnya nggak sesuai kak.
1: Tapi kalau kamu nggak nurut, ya nggak usah gabung aja. Ya silakan keluar.
3: Gimana sih kak? Tadi katanya silakan berpendapat.
1: Masih sering dengar kayak gini. Ini artinya pemikiran kita belum terbuka. Yuk, sebagai generasi muda bangsa, mari mulai open-minded.

Oke, teman Pro 2, terima kasih buat kamu yang masih menanti di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan mohon maaf ya, tadi ada perbaikan instalasi listrik sementara dari kantor kami. Jadi terima kasih banget untuk kamu yang masih stay tune di sini. Dan nantinya ya, teman Pro 2, akan kami kumandangkan azan di pukul 14 lebih 54. Mohon maaf, maksud kami di pukul 14 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.
1: Siapa nih yang pernah mikir speed bump atau polisi tidur artinya ada polisi yang sedang tidur di jalanan? Tahu nggak sih dalam sejarahnya polisi tidur pertama diciptakan para pekerja bangunan di Amerika Serikat pada tahun 1906. Tapi kala itu bentuknya belum ideal loh. Bahkan ketinggiannya mencapai 5 inci atau 13 cm sehingga sulit bagi kendaraan untuk melaluinya. Polisi tidur tidak bisa dibuat dengan seenaknya loh. Ada undang-undang yang mengatur pembuatan polisi tidur. Pada tahun 1984, ahli linguistik bernama Abdul Caesar menjadikan polisi tidur sebagai idiom dari undakan di jalanan. Walaupun sebenarnya tidak diketahui pasti kapan istilah polisi tidur mulai digunakan di Indonesia dan siapa yang pertama kali mempopulerkannya.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

menyampaikan apa yang diperlukan, bukan menyampaikan apa yang diinginkan. Ilmu itu ada di mana-mana, pengetahuan di mana-mana tersebar, kalau kita bersedia membaca dan bersedia mendengar. Aku belajar dan membaca agar umur orang lain berguna bagiku, dan aku menulis agar orang lain mengambil manfaat atas umurku. Yang memuji lebih penting dari pujian, tiada guna selaksa pujian bila datangnya dari syaitan. Ustadz Felix Yeung.

0: pukul 14:56 waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Pro 2 FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Oke, selamat sore teman Pro 2. Selamat menunaikan ibadah sholat asar ya untuk kamu yang menjalankannya. Dan sesaat lagi aku akan hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Info yang pertama teman Pro 2 datang dari Netflix yang akan ekspansi paket beriklan ke 15 negara Indonesia yang masuk daftarnya nih ya teman Pro 2. Nah, Netflix ini mengumumkan akan menghadirkan paket berlangganan dengan iklan di Indonesia mulai 2027 sebagai bagian dari ekspansi layanan ke 15 negara baru. Selain Indonesia, perluasan layanan tersebut juga mencakup Austria, Belgia, Kolombia, Denmark, Thailand, Irlandia, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Peru, Filipina, Polandia, Swedia, dan Swiss. Nah, dalam keterangan resminya pada Kamis kemarin, Netflix menyebut paket dengan iklan akan menghadirkan pilihan harga yang lebih terjangkau bagi pelanggan, sekaligus membuka peluang baru bagi brand dan pengiklan untuk menjangkau audiens platform tersebut.
1: Info Pro 2.
2: Info yang berikutnya teman Pro 2 datang dari serial drama romantis Bridgerton yang dikabarkan akan merilis musim kelima yang dijadwalkan tayang pada 2027 di Netflix. Menurut laporan Verity pada Rabu kemarin, Netflix akan mematahkan pola jeda 2 tahunan untuk musim terbaru Bridgerton. Nah, kabar ini dikonfirmasi oleh Chief Content Officer Netflix, Bella Bajaria, bahwa Bridgerton ini akan kembali tahun depan dengan musim kelima. Tanya nih.
1: Info Pro 2.
2: Last but not least ya teman Pro 2, infonya datang dari anggota grup idola K-pop BTS yaitu Jungkook yang menceritakan pengalamannya kembali ke atas panggung dalam rangkaian tur dunia terbaru grup itu bertajuk Arirang. Nah, konser tur dunia Arirang yang dimulai bulan lalu di Stadion Goyang Korea Selatan yang menandai kembalinya BTS itu turut menjadi momen emosional bagi Jungkook nih ya teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Sekian 3 info terkini yang telah aku hadirkan ke ruang dengar kamu ya teman Pro 2. Infonya tadi aku kutip dari laman www.antaranews.com. Dan aku Tias pamit undur diri ya dari ruang dengar kamu. Dan selanjutnya di sore ceria hari ini kamu akan ditemani oleh Kiki. Dan stay tune terus ya teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Nabila Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.

0: Tahu nggak sih, Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia. Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman, bercampur dengan rasa segar, sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kau pernah nak lihat baju dari kulit kayu?
1: Wah, pernah lah. Itu kan kasurang Dayak, kan di tempatku tuh kulit kayunya disebut kayu kapua.
0: Iya betul, bapak aku juga bilang namanya kapua. Aku tuh dari dulu penasaran, gimana caranya kulit kayu bisa jadi baju?
1: Nah, itu dia uniknya. Kulit kayunya dibukul-bukul pakai alat kayu juga, sampai lunak kayak kain. Terus dijemur, baru dihias pakai motif Dayak yang penuh makna itu.
0: Motifnya tuh biasanya gambar apa aja ya?
1: Macam-macam lah pokoknya. Ada lambang roh leluhur, hewan-hewan sakral, sama simbol alam. Bukan sembarang gambar itu, semuanya juga ada artinya kok.
0: Aku lihat di media sosial ada loh yang bikin kampanye budaya soal ini. Judulnya hashtag kampanye budaya.
1: Wah, keren juga itu ya. Emang sih baju kapua ini bukan sekedar pakaian, tapi cerita, sejarah, sama identitas orang Dayak. Makanya harus kita kenalkan terus.
0: Betul, jangan sampai budaya ini hilang ditelan zaman. Kita harus bantu lestarikan.
1: Iyalah, sekarang ini kita bisa bantu lewat cerita, video, sama media sosial. Share aja dengan hashtag kampanye budaya.
2: Betang, berita tentang Sintang.

Hai hai hai teman Pro 2, welcome back. Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu nih ya, teman Pro 2. Di sore ceria kali ini Kiki kembali temani kamu ya di pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan juga teman Pro 2, di sore hari ini kita udah ada di Bertang ya, berita tentang Sintang. Dan sebelumnya gimana kabar kalian teman Pro 2 di long weekend yang long banget ini ya? Weekendnya, pokoknya semoga kalian dalam keadaan yang sehat-sehat aja ya, happy-happy aja ya, apalagi long weekend kayak gini ya teman Pro 2. Dan oke, di siang menjelang sore hari ini ya teman Pro 2, Kiki punya info yang dikutip dari laman website kita di rri.co.id. ini ada tentang saprahan ya, yang jadi simbol kebersamaan pada hari jadi Kota Sintang ke-664. Oke, teman Pro 2, jadi ya pemerintah Kabupaten Sintang bersama Kesultanan Sintang ini menggelar tradisi turun-temurun Saprahan Agung dan Saprahan Anak Negeri dalam rangka memperingati hari jadi Kota Sintang ke-664 pada Rabu 13 Mei 2026 kemarin nih ya teman Pro 2. Dan tradisi tersebut menjadi simbol kebersamaan dan persatuan masyarakat di tengah keberagaman Kota Sintang. Kegiatan Saprahan ini juga dilaksanakan di Pendopo Bupati Sintang ya teman Pro 2, menjelang waktu makan siang usai pelaksanaan upacara peringatan hari jadi Kota Sintang di halaman kantor Bupati. Sultan Sintang ada Raden Bari Danubrata yang bergelar Pangeran Ratu Prabu Rahmatullah Ismail Syafiuddin Kesuma Negara menjelaskan bahwa istilah saprahan dalam bahasa daerah setempat dikenal dengan sebutan berentang, yaitu makan bersama duduk melantai dengan hidangan yang dijajarkan di lantai tersebut. Oke, teman Pro 2, dan Kiki masih bakal hadirkan info selengkapnya ke ruang dengar kamu nih ya teman Pro 2. Pokoknya tetap stay tune aja barengan sama Kiki di sore hari ini di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

di Jepang memiliki makanan fermentasi yang terbuat dari kedelai dan memiliki tekstur yang lengket bernama natto, makanan yang diolah dengan cara fermentasi agar mendapatkan rasa yang lebih kuat dan makanan dapat bertahan lama. Nah, di Sintang ada loh makanan yang difermentasi. Ya, makanan tradisional khas Sintang yang satu ini mengingatkan kita sama makanan khas Sumatera Selatan. Apalagi kalau bukan tempoyak. Makanan ini menggunakan durian sebagai bahan utama olahan. Durian difermentasi secara alami dengan cara menggunakan garam. Banyaknya garam tentu tergantung pada ukuran daging duriannya ya. Sejak zaman dahulu kala, nenek moyang telah mengenal dan mengkonsumsi tempoyak karena melimpahnya buah durian jika di musim buah telah tiba. Tempoyak biasanya diolah lagi nih sebagai bahan makanan lainnya seperti gulai ikan tempoyak, tempoyak teri petai, dan masih banyak lagi ya.

0: aku lihat kawan kita si Bian kemarin ada tato di lengannya itu. Bagus benar ya motifnya, aku tengok.
1: Itu batato daya. Bukan tato sembarangan itu. Ada ceritanya, ada artinya.
0: Oh gitu kah? Kukira cuma buat gaya-gaya aja dia tuh. Banyak bah anak muda sekarang yang ikut-ikutan buat tato.
1: Nggak gitu bah. Dulu-dulu orang Dayak dapat tato itu kayak penghargaan. Misalnya habis merantau jauh atau pernah melakukan hal besar, bukan asal minta tato.
0: Oh, berarti tato itu semacam bukti hidup lah ya.
1: Betul bah. Setiap motif itu bercerita. Ada yang melambangkan perlindungan, ada yang mewakili roh leluhur. Bahkan proses membuatnya dulu pakai upacara adat, pakai duri kayu.
0: Wah, banyak juga ya artinya. Tapi sekarang banyak orang luar yang salah paham ya. Dibilang aneh lah, serem lah.
1: Iya, betul. Padahal mereka belum kenal budayanya, udah duluan menghakimi.
0: Makanya penting nih kita angkat lagi budaya kita, biar anak muda tahu tato Dayak itu warisan, bukan sekedar tren.
1: Iya bah, kulit boleh ditato, tapi yang ditanam di dalamnya itu sejarah cerita hidup.
0: Hashtag kampanye budaya Tato Dayak, cerita yang nempel di kulit.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Okay, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini ya. Dan di Betang kita masih ngebahas juga tentang saprahan nih, yang katanya jadi simbol kebersamaan pada hari jadi Kota Sintang ke-664. Oke teman Pro 2, jadi kalau mengutip dari ujaran Sultan Sintang ya, tadi ada Raden Bari Danubrata mengatakan kalau saprahan itu bahasa umum atau bahasa Indonesia nih. Jadi kalau bahasa kami atau bahasa di Sintang ya teman Pro 2, itu adalah berentang. Berentang itu bahasa daerah kita nih, kata Raden Bari Danubrata ya. Dan berentang itu merupakan kebiasaan ya, kebiasaan masyarakat sini gitu. Dan ada dua, yakni berentang agung dan juga berentang anak negeri. Beliau juga menjelaskannya ya teman Prodo, kalau pada masa dahulu berentang agung itu diperuntukkan bagi para pejabat atau petinggi kerajaan, sedangkan berentang anak negeri itu diperuntukkan bagi masyarakat umum. Tapi menurutnya juga teman Prodo, nilai utama dari tradisi tersebut adalah tentang kebersamaannya nih. Dan pada kesempatan yang sama juga ya teman Pro 2, Sultan Sintang juga menyampaikan harapannya agar Kota Sintang bisa semakin maju dan juga damai sesuai dengan tema hari jadi tahun ini, yakni Kota Sintang Kota Bersama ya teman Pro 2. Jadi harapannya nih ya, semoga kedepannya Kota Sintang ini menjadi kota yang maju, damai, dan juga menjadi inspirasi bagi kota-kota lainnya, khususnya di Kalimantan Barat. Saprahan agung ini ya teman Pro 2 diikuti oleh Bupati Sintang, Ketua DPRD Sintang, unsur TNI Polri, pimpinan OPD, instansi vertikal dan horizontal, BUMN dan BUMD, serta tamu undangan terkait lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang. Sementara saprahan anak negeri terbuka dan dapat diikuti oleh seluruh masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut. Oke, so itu tadi ya teman Pro 2 infonya nih ya tentang saprahan jadi simbol kebersamaan pada hari jadi Kota Sintang ke-664. Dan sekali lagi, info ini kukutip dari laman website kita di rri.co.id. Sobat kalian yang mungkin ketinggalan infonya ya teman Pro 2 dari awal, boleh banget langsung aja cek ke website kita di rri.co.id/sintang. Oke, dan selain ini teman Pro 2, di sore ceria Kiki juga masih bakal temani kamu ya tentunya dengan info-info menarik lainnya. Tetap stay tune barengan sama Kiki di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Satu lagu dari Jazz dan Mawar Dujong dengan Bukan Dengan Dia.

Tradisi Tuwak Pemali adalah salah satu ritual adat dari masyarakat Dayak di Kalimantan. Kata tuwak mengacu pada minuman fermentasi tradisional yang terbuat dari boras pulot atau beras ketan. Sementara, pemali berarti pantangan atau larangan yang dihormati. Tradisi ini adalah bagian penting dari kehidupan spiritual masyarakat Dayak dan sering dikaitkan dengan upacara adat tertentu. Biasanya, ritual muka tuwak pemali yaitu kegiatan membuka tuwak yang ada di dalam tempayan atau guci yang ditutupi dengan kain batik panjang. Ini disediakan pada acara adat tertentu seperti gawai pesta panen, penyembuhan, atau penyambutan tamu, selamatan anak pertama dan juga upacara perkawinan serta acara adat lainnya.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO, You Only Need One.

0: Sin, Sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
1: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
0: Oh iya, thank you ya, Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh...
2: Rani, lagi isi biodata apa sih?
0: Ini loh, Bel. Aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
2: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
0: Buka Instagram kamu deh, Bel. Terus gunakan fitur stiker Add Yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker Add Yours. Nih contohnya, challenge Add Yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama panggilan unik kita dulu, dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
1: Ya ampun, jangan ikutan deh, Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
0: Emangnya kenapa?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge Add Yours di Instagram loh. Jadi, orang yang gak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker Add Yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di instastorynya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
2: Ih, ampun. Padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
0: Iya, sama Bel. Siapa tahu dapat jodoh kan?
1: Astaga, Rani!
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

Okay, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki ya di sore ceria kali ini nih teman Pro 2. Dan di sore hari ini teman Pro 2 di Sintang sendiri, di luar sih kelihatannya cerah-cerah aja nih ya teman Pro 2, langitnya cerah gitu ya, enggak ada awan undung ya, semoga aja cuacanya kayak gini terus lah ya, jangan hujan deh dulu hari ini. Amin. Nah, buat kalian ya di sore hari ini yang masih setia stay tune nih barengan sama kita di 50,7 FM. Nah, Kiki mau bagiin info ya. Ini menarik banget nih ya buat kita bahas teman Pro 2. Karena ini sebenarnya kalau menurut aku ya cukup dekat gitu ya untuk anak-anak muda gitu. Karena ini kata-kata yang mungkin makin kesini tuh makin sering kita dengar ya. Siapa lagi yang zaman sekarang mungkin belum tahu atau belum pernah dengar lah at least kata gaslighting dan playing victim nih. Oke, jadi kalau mengutip dari laman website kita di rri.co.id ya teman Pro 2, kita bicara tentang gaslighting dan playing victim. Kenali kedua bentuk manipulasi emosional. Aduh, semoga kita nggak ada yang jadi korban-korban manipulasi emosional seperti ini ya teman Pro 2. Oke, jadi teman Pro 2, istilah gaslighting dan juga playing victim ini itu sama-sama berkaitan dengan manipulasi emosional ya. Tapi keduanya ini punya perbedaan mendasar dalam pola perilakunya. Jadi kalau gaslighting itu biasanya dilakukan oleh pelaku untuk membuat korban meragukan realitas dirinya. Sedangkan kalau playing victim itu muncul ketika seseorang terus menempatkan diri sebagai korban di berbagai keadaan. Jadi gaslighting itu biasanya pelakunya yang kayak biasanya kayak kalau misalnya kamu pernah dengar kata-kata manipulatif, aduh, jahat banget. Kayak kata-kata yang kayak, enggak itu perasaan kamu doang. Ah, itu gaslighting ya teman Pro 2, hati-hati. Atau kalau misalnya playing victim itu kayak, aku mulu yang salah, aku mulu. Ah, itu playing victim ya teman Pro 2, bisa lah ya bedainnya. Oke, dan kalau melansir dari Halodoc juga ya teman Pro 2, gaslighting sendiri itu merupakan manipulasi psikologis yang membuat korban perlahan meragukan

persepsi dan kewarasannya. Dan praktik kekerasan emosional ini juga dilakukan oleh pelaku untuk mengontrol korban melalui kebingungan, ketidakpastian, dan juga tekanan yang berkepanjangan. Istilah gaslighting sendiri juga semakin populer nih ya, teman-teman Pro 2, setelah kemunculan film klasik Gaslight nih yang menampilkan manipulasi psikologis seorang suami. Dan jadi dalam cerita tersebut ya, sang istri ini terus dibuat mempertanyakan ingatannya, persepsinya, dan juga kondisi mentalnya sendiri secara perlahan. Aduh, hati-hati deh teman Pro 2 sama gaslighting dan playing victim ini.

dalam Perahu 2. Tahukah kalian fakta menarik dari misteri benteng Lohagat, mahakarya strategi dan kekuatan dari abad ke-1 sebelum Masehi? Terletak di ketinggian 1033 meter di wilayah Maharashtra, India, benteng Lohagat berdiri gagah sebagai saksi bisu perjalanan waktu selama lebih dari 2000 tahun. Asal-usulnya dapat ditelusuri hingga periode Satavahana atau sekitar abad ke-1 hingga ke-2 sebelum Masehi, menjadikannya salah satu benteng tertua di India. Namun, pesonanya tidak hanya karena usianya, melainkan juga karena kejeniusan konstruksi dan nilai strategisnya. Benteng ini dibangun di atas bukit yang curam dan sulit diakses. Pilihan yang sangat strategis dalam dunia militer kuno. Batu basal lokal digunakan sebagai bahan utama. Dengan teknik tradisional, batu-batu besar dipahat dan disusun erat tanpa menggunakan semen modern. Tetapi, tetap kuat berkat teknik sambung dan tumpuk yang cermat. 4 gerbang besar mengamankan benteng, menjadikannya benteng bertingkat dengan pertahanan berlapis. Dinding-dinding tebal dan kokoh membentang mengelilingi area utama, memperlihatkan kemampuan teknik pertahanan zaman kuno. Salah satu fitur yang paling menarik adalah Vinchukata, sebuah formasi panjang yang menyerupai ekor kalajengking, bukan hanya estetika, tapi juga berfungsi untuk menipu dan mengarahkan musuh ke jalur pertahanan. Tak hanya kekuatan fisik yang dipikirkan, namun juga keberlanjutan. Tangki air hujan dan saluran air dibangun untuk memastikan pasokan air cukup saat benteng dikepung atau saat musim panas melanda. Semua ini menjadikan Lohagat bukan sekedar benteng, tapi peradaban kecil di puncak bukit. Benteng ini sempat memainkan peran penting dalam sejarah Maratha saat Chhatrapati Shivaji Maharaj mengambil alihnya pada abad ke-17 dan menjadikannya pusat penyimpanan harta rampasan. Perpaduan antara arsitektur kuno, posisi strategis dan kekayaan sejarah membuat Lohagat menjadi simbol kejayaan masa lalu yang masih berdiri kokoh hingga kini.

0: Eh, kamu udah sering dengar belum istilah soft life?
1: Belum sih. Emang itu apaan?
0: Soft life itu tentang hidup yang lebih santai, lebih menikmati momen kecil, dan yang pasti lebih fokus ke kebahagiaan diri. Jadi, soft life itu adalah gaya hidup yang mengutamakan kesejahteraan pribadi, kenyamanan, dan juga relaksasi.
1: Oh gitu. Jadi kita gak harus capek-capek terlihat hebat di depan orang lain ya, tetapi harus mengutamakan diri sendiri dan mencintai diri sendiri dengan bekerja sesuai fashion.
0: Benar enggak? Bener banget tuh. Jadi ini tuh tentang memberikan ruang gitu ya untuk diri kamu untuk bisa ngerasa nyaman tanpa tekanan dari manapun.
1: Oh, setuju. Jadi soft life itu lebih tentang menemukan kedamaian dalam hidup kita ya, bukan mengejar standar orang lain. Mungkin itu artinya menjalani hidup dengan cara yang paling nyaman untuk diri kita sendiri, ya kan?
0: Iya, benar banget tuh. Dan yang paling penting nih adalah kita harus hidup dengan cara yang bikin kita merasa bahagia dan juga damai.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di Sore Ceria ya. Kita masih bicara tentang gaslighting dan juga playing victim nih, mengenali kedua bentuk manipulasi emosional. Nah, jadi teman Pro 2, dampak dari gaslighting sendiri terhadap kesehatan mental korban itu dinilai serius ya, karena bisa memicu kebingungan dan hilangnya kepercayaan diri nih. Korban gaslighting itu juga beresiko mengalami gangguan mental akibat tekanan emosional yang berlangsung dalam waktu lama. Nah, sementara itu, istilah playing victim sendiri menggambarkan kondisi seseorang yang selalu merasa menjadi korban dalam berbagai situasi. Pola pikir tersebut muncul ketika individu merasa tertekan, lalu berusaha membentengi diri dari kemungkinan kesalahan pribadi. Playing victim juga terjadi ketika seseorang merasa menderita nih teman Pro 2, meskipun sebenarnya bukti sebenarnya itu menunjukkan kondisi yang berbeda dari kenyataan. Individu dengan mentalitas korban juga merasa kalau mereka ini nggak memiliki kendali terhadap berbagai peristiwa yang dialami sehari-hari. Nah, jadi ya teman Pro 2, kondisi playing victim itu ya termasuk dalam masalah kesehatan mental juga nih, yang bisa mempengaruhi hubungan sosial, pekerjaan, hingga kesehatan emosional seseorang. Mentalitas tersebut juga berkembang sebagai mekanisme penanganan pengalaman traumatis serta rasa sakit emosional yang berkepanjangan sebelumnya ya teman Pro 2. Dan playing victim itu biasanya muncul pada individu yang mengalami pengkhianatan ya, dikatakan, atau situasi tanpa kendali dalam kehidupannya. Kondisi tersebut juga seringkali ditemukan pada pengidap gangguan penggunaan alkohol ya, maupun narkoba akibat pengaruh lingkungan sekitar.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Wagah.

Okay, teman Pro 2. Tadi ya kita udah ngebahas tentang gaslighting dan juga playing victim ya, mengenal kedua bentuk manipulasi emosional. Jadi ya teman Pro 2, memahami gaslighting dan playing victim itu penting nih untuk kita lakukan supaya ya lebih mengenali berbagai bentuk manipulasi emosional di sekitar. Jadi dengan pemahaman tersebut, kita diharapkan juga lebih mampu ya untuk menjaga kesehatan mental serta membangun hubungan sosial yang lebih sehat. Nah itu tadi ya teman Pro 2 infonya, yang sekali lagi Kiki kutip dari laman website kita di rri.co.id. Udah lebih paham dong ya tentang gaslighting dan juga playing victim ya. Jadi jangan mau nih buat sampai jadi korban gaslighting, apalagi jadi playing victim. Jangan ya teman Pro 2. Dan Kiki tentunya selain ini masih bakal temani kamu nih teman Pro 2 di sore hari ini. Tetap stay tune barengan sama Kiki di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Glenn, kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Kekebenaran Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
4: RRI,
3: Radio Piala Dunia.

Okay, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Kiki ya di sore hari ini, teman Pro 2 di sore ceria. Dan di sore hari ini walaupun di luar kelihatannya masih cerah-cerah aja nih ya teman Pro 2, cukup silau juga kalau di dalam studio kita nih ya. Tapi teman Pro 2 kalau Kiki lihat dari perakiran cuaca ya di situs website bmkg.go.id nih, katanya wilayah Kabupaten Sintang ya ini masih bakal hujan nih, hujan ringan lah ya. So buat kalian semua hati-hati ya teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Di beberapa daerah juga perkiranya masih bakal ada hujan petir nih, kayak di Sepauk, di Ketengah-tengah ya teman Pro 2. Walaupun kayak di Serawai itu perkiranya sih bakal cerah berawan ya. Untuk di dalam kota Sintang sendiri ya, ini mostly juga masih perkiraannya bakal ada hujan ringan ya. Untuk daerah Bening Kota sendiri perkiraannya nanti jam 6 di Sungai Ana juga sekitar jam 18 masih bakal hujan ringan, walaupun nanti makin malam itu udah mulai cerah berawan lagi ya. So pokoknya semoga kalian semua selamat-selamat aja nih ya teman Pro 2, sehat-sehat aja ya. Buat yang akan keluar rumah nanti teman Pro 2, jangan lupa dibawa mantelnya ya, payungnya juga disiapkan ya, karena sedia payung sebelum hujan tentunya teman Pro 2. Buat kalian yang berkendara juga di sore hari ini kemanapun kalian, mungkin di long weekend ini pada berencana keluar kota gitu ya teman Pro 2, mungkin kayak ke Melawi atau mungkin bahkan ke Pontianak, karena lumayan ya ini liburnya pada 4 hari nih, enak banget nih long weekend ya. Okay, dan hati-hati aja pokoknya buat kalian semua ya teman Pro 2 di sore hari ini. Dan okay, Kiki juga mau infokan ya teman Pro 2 buat kalian khususnya yang berada di wilayah Sintang dan sekitarnya, kalau nantinya azan maghrib nih ya, khususnya buat kalian yang akan menunaikan sholat maghrib, nantinya azan maghrib bakal dikumandangkan di pukul 17 lewatnya 37 menit waktu Indonesia Barat ya. So masih banyak waktu ya teman Pro 2 buat kalian bersiap-siap. Dan sekali lagi teman Pro 2, Kiki harap kalian dalam keadaan yang sehat-sehat aja, happy-happy aja di long weekend ini, have fun dan happy long weekend deh buat kalian semua. Oke, okay? Dan Kiki masih bakal hadirkan juga lagu-lagu ke ruang dengar kamu di sore hari ini hingga nanti jelang azan maghrib ya untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya. Tetap stay tune teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

zaman sekarang, mengatur konsumsi gula menjadi tantangan tersendiri. Faktanya, makanan dan minuman manis sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Tahukah kamu, pada tahun 2015 lalu, WHO sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yaitu 12,5 sendok teh atau 10% dari total asupan energi hariannya, baik untuk orang dewasa dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah menetapkan batas konsumsi gula harian

0: Woi, motor baru nih.
1: Iya, iya dong. Nih, lihat. Mantap kan?
0: Hmm, tapi percuma motor baru, bro. Gaya parkirnya tetap lama.
1: Memangnya ada gaya baru? Gaya baru apa?
0: Bro, bro. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan atau LLAJ pasal 287 ayat 1. Di situ sangat jelas, bro, kalau parkir jangan sembarangan.
1: Ah, oke, ini ku pindahin nih. Ngomel aja lu tadi.
0: Nah, itu, bro, baru cocok sama gaya baru.
1: Iya, siap. Nih, pindahin nih.
0: Uhuy.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh.

Dan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Terkadang, orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Umar bin Khattab.

0: Oke teman Produa, saat lagi akan kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 4.

Dari Abdullah bin Amru, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari.

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 39. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran surah Saba ayat 39.

Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.

janganlah terlalu ambisius, tapi tetaplah bekerja keras dan tawakal kepada Allah. Ali bin Abi Thalib.

0: Tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

Oke, teman Pro2 masih barengan sama Kiki ya di sore menjelang malam hari ini nih. Tentunya kita sekarang udah ada di kultur kita ya di sore ceria. Anyways, Kiki juga mau ucapin selamat menaikkan ibadah sholat maghrib ya, khususnya untuk teman-teman Pro2 yang berada di wilayah kota Sintang dan sekitarnya ya. Dan di kultur kita di sore ceria kali ini, teman Pro2, seperti biasa ya, kita bakal ngebahas info yang datang dari budaya di Indonesia ya, di Nusantara. Kayak yang satu ini, kita di sore menjelang malam hari ini bakal ngobrolin tentang tarian-tarian tradisional khas Jawa. Oke, teman Prodo, jadi Indonesia ya, negara kita tentunya memiliki beragam kesenian tradisional yang masih dilestarikan hingga saat ini. Salah satunya seni tari dari Pulau Jawa ya. Tarian khas Jawa itu dikenal memiliki gerakan yang lembut, anggun, dan juga tentunya syarat akan makna budaya dan filosofi kehidupan. Nah, jadi setiap tarian tradisional Jawa itu juga punya sejarah dan fungsi yang berbeda nih, teman Prodo. Mulai dari upacara adat hingga penyambutan tamu kehormatan. Jadi kalau melansir dari laman gramedia.com dan juga kabarwisata.id ya, teman Prodo, ada beberapa tarian tradisional khas Jawa yang cukup terkenal. Kira-kira apa aja nih? Oke, tentunya Kiki bakal hadirkan info lengkapnya ya, teman Pro2 ke ruang dengar kamu di sore hari ini. Tapi ya, Kiki mau temani sore menjelang malam hari kamu ini dengan beberapa buah lagu lagi ya, yang bakal Kiki putarkan ke ruang dengar kamu, supaya apapun aktivitas kamu ya di pukul 18:22 waktu Indonesia Barat ini tetap enjoyable ya. Semoga kalian baik-baik aja, hati-hati juga di jalan, teman Pro buat kalian yang sedang berkendara. Oke, tetap patuhi rambu lintas. Dan ini dia Kiki hadirkan lagu dari Afgan dan Raisa ya, ke ruang dengar kamu dengan judulnya Tunjukkan.

Batik Tengah Indonesia? Ternyata Titik Tengah Indonesia adalah desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana Den yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Oke, teman Pro 2, kita masih di kultur kita ya di sore ceria kali ini. Sepertinya tadi ku udah Kiki spill ya ke ruang dengar kamu. Di sore menjelang malam hari ini kita ngebahas tentang tarian tradisional khas Jawa ya teman Pro 2. Jadi yang pertama itu ada yang namanya tari serimpi. Jadi teman Pro 2, tari serimpi ini yang merupakan tarian klasik dari Jawa Tengah ya, yang berkembang di lingkungan keraton. Tarian ini memiliki gerakan yang lembut dan juga anggun, serta melambangkan kesopanan dan juga kelembutan budi. Lalu berikutnya teman Pro 2, ada tari bedaya. Jadi tari bedaya ini berasal dari Keraton Surakarta dan biasanya ditampilkan oleh 9 penari perempuan ya. Tarian yang satu ini bersifat sakral nih teman Pro 2, dan juga menggambarkan kisah hubungan Ratu Kidul dengan Raja-Raja Mataram. Selain itu teman Pro 2, ada juga tari tayub. Tari tayub ini merupakan kesenian rakyat yang seringkali ditampilkan pada acara kayak pernikahan, sunatan, hingga perayaan desa. Tarian yang satu ini itu menonjolkan unsur keindahan gerak dan juga diiringi dengan musik gamelan serta sinden. Dan yang berikutnya teman Pro 2, ada yang namanya tari gambyong ya. Kalau tari gambyong ini asalnya dari Surakarta juga teman Pro 2, dan merupakan pengembangan dari tari tayub tadi. Jadi kalau tarian yang satu ini ya, itu biasanya dipentaskan untuk menyambut tamu ya, dan juga tarian ini memiliki gerakan yang lincah tapi tetap lemah gemulai. Wow, kayaknya menarik banget nih teman Pro 2. Dan berikutnya juga ada tari gambir anom. Kalau tari gambir anom ini awalnya dibawakan secara tunggal ya teman Pro 2 oleh penari laki-laki, dan tarian ini menceritakan tokoh pewayangan Irawan yang sedang jatuh cinta dan digambarkan juga melalui gerakan-gerakan yang halus.

0: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?
1: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit? Update info terkini atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2, gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

Oke, teman Pro 2, kita masih ngebahas tentang tarian tradisional khas Jawa ya di kultur kita di sore hari ini. Oke, jadi kayak yang tadi udah Kiki sebutkan ya, ke ruang-ruang kamu teman Pro 2, tadi ada tari serimpi, ada tari berdaya, ada tari tayub, ada tari gambyong, dan juga ada tari gambir anom. Nah, yang berikutnya nih teman Pro 2, ada tari kuda lumping. Kalau yang satu ini mungkin banyak dari kita udah pernah atau sering denger ya teman Pro 2. Nah, tari kuda lumping itu merupakan tarian tradisional yang menggunakan properti kuda tiruan ya dari anyaman bambu. Nah, tarian yang satu ini identik dengan atraksi yang energik dan juga seringkali dipentaskan dalam acara-acara rakyat. Kemudian berikutnya ada tari sintren. Tari sintren ini berasal dari daerah pesisir Jawa dan dikenal dengan nuansa mistisnya nih. Nah, penari biasanya menampilkan gerakan yang anggun dengan iringan musik-musik tradisional juga. Dan yang terakhir nih ya teman Pro 2, ada tari ronggeng. Ya, ini Kiki rasa sih mirip-mirip kayak maksudnya hampir sama kayak tari kuda lumping kita sering dengar ya. Kalau tari ronggeng ini, tapi ya teman Pro 2, merupakan salah satu kesenian tradisional Jawa yang berkembang di masyarakat juga. Kalau tarian yang satu ini itu menampilkan perpaduan gerakan tari dan juga musik tradisional yang khas ya. Oke, so itu tadi ya teman Pro 2, beberapa tarian tradisional khas Jawa ya. Dan tari-tarian tradisional ini gak hanya menjadi hiburan aja nih teman Pro 2, tapi juga mencerminkan nilai budaya dan sejarah yang diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu teman Pro 2, pelestarian seni tari tradisional ini penting nih untuk kita lakukan supaya budaya Indonesia juga tetap dikenal generasi mendatang. Nah, itu tadi ya infonya teman Pro 2 yang Kiki kutip sekali lagi dari laman website kita di rri.co.id. Dan selain ini teman Pro 2 bakal hadir juga 3 info terkini ke ruang dengar kamu ya di Info Pro 2 sebelum nantinya kita bakal ikuti live music. Oke, dan tetap stay tune di 90,7 FM teman terbaik kamu. Satu lagu terakhir ya teman Pro 2, ada dari Shakira Weir dan juga Yofi Widianto dengan Malam Mingguku.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Sore Ceria.
1: Info Pro 2.

0: 90,7 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kiki hadirkan 3 info terkini kerongenar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 di sore menjelang malam hari ini ya, teman Pro 2, dikutip dari laman antaranews.com. Dan info pertama, ada Madonna, Shakira, dan juga BTS yang katanya nih ya, nanti bakal menjadi penampil utama dalam pertunjukan halftime pertama di final FIFA World Cup Final. Dan FIFA juga mengumumkan hal tersebut pada Rabu malam kemarin ya, teman Pro 2. Dan kalau melansir dari Variety, pada hari Rabu 13 Mei waktu setempat, pengumuman tersebut disampaikan melalui video teaser yang menampilkan vokalis Chris Martin bersama karakter Elmo dan juga sejumlah tokoh Muppet seperti Miss Piggy dan juga Kermit the Frog. Dalam video tersebut juga Martin dan Elmo diperlihatkan akan memilih Madonna, Shakira, dan juga BTS sebagai penampil utama halftime show Piala Dunia Final.
1: Info Pro 2.
0: Info berikutnya, teman Pro 2, datang dari dunia olahraga sepak bola ya. Ada Menpora Erick Thohir yang menyebut penyelenggaraan Piala Presiden 2026 yang melibatkan 64 klub Liga 4 Indonesia dari 38 provinsi menjadi bukti sepak bola mampu menjadi alat pemersatu bangsa melalui pembinaan yang dimulai dari akar rumput atau grassroots. Erick juga menjelaskan, teman Pro 2, turnamen edisi ke-8 itu menghadirkan representasi dari seluruh penjuru tanah air dan memperlihatkan bahwa pembangunan sepak bola nasional harus bertumpu pada kompetisi grassroots yang berjenjang.
1: Info Pro 2.
0: Dan info yang terakhir nih ya, teman Pro 2, datang dari dunia olahraga bulu tangkis ya. Ada ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan juga Daniel Martin ini melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026 setelah mengalahkan wakil dari China, yaitu ada Hu Keyuan dan juga Lin Xiangyi pada babak 16 besar di Bangkok pada hari Kamis. Leo dan juga Daniel menang 2 game langsung ya, teman Pro 2, dengan skor 21-16 dan 21-13 untuk menjaga peluang meraih hasil terbaik pada turnamen level BWF World Tour Super 500 tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Dan demikian 3 info terkini yang hadir di ruang dengar kamu di Info Pro 2 di sore ceria kali ini, teman Pro 2. Jangan kemana-mana karena setelah ini kita bakal ikuti live music ya di sore ceria kali ini. Tetap stay tune barengan sama Kiki di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Music Performance Fun Talk kami hadirkan dalam RRI Live Music hanya di RRI Next.

0: YouTube pemirsa RRI Net yang ada di seluruh Indonesia. Kali ini kita ada di live musik RRI Net, tonton yang Anda dengar.
1: Dan live musik ini disiarkan langsung dari RRI Sintang ya, tentunya bareng aku Kiki
0: dan bareng aku Sabina,
1: dan kita bersama Big Boy.
0: Wow, keren ya Ki. Hari ini kita bakalan nemenin pemirsa YouTube pemirsa RRI Net di seluruh Indonesia bareng Big Boy. Oke, tadi kita udah menyaksikan penampilan.
1: Iya, penampilan dari instrumen ya, ada instrumen lagu Mangu dari 420.
0: Betul sekali, dan ini sangat menarik karena tadi dibawakan juga menggunakan alat musik tradisional Sape. Ya,
1: ya.
0: Oke, nggak mau berlama-lama, kita langsung aja menyapa Big Boy yang hari ini keren-keren banget. Halo Big Boy.
2: Halo.
0: Gimana nih kabarnya hari ini Big Boy?
2: Alhamdulillah baik, baik.
0: Sehat semuanya ya.
2: Sehat ya.
0: Oke, nah Big Boy, namanya ya. Big Boy, boleh tahu nggak sih siapa yang awalnya dan kenapa dikasih nama band ini Big Boy?
2: Nah, jadi nama the band kita Big Boy ini berawal dari kita ini sebelumnya kita mau ngasih tahu dulu, kita ini band dari RRI Sintang.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kita ini semuanya ini pegawai dari RRI Sintang. Jadi kita bertemu di sini walaupun beda-beda waktu ya. Ada yang udah duluan, ada yang udah lama sekali baru ke sini. Jadi ya intinya pada saat kita ketemu di sini ada yang bisa main gitar, main drum, keyboard. Jadi kita kumpul, kita jamming-jamming, lalu terbentuklah Big Boy.
0: Big Boy. Nah, ada filosofi enggak sih dari nama Big Boy ini?
2: Nah, filosofinya inilah sebenarnya, sebelumnya kita itu di RRI Sintang itu punya band namanya FM dulunya ya, yang personilnya Bang Ridwan sama Bang Roni.
0: Oke. Okay.
2: Dan teman-teman yang dulu ya. Abang Dian juga manajer kita The Big Boy, juga salah satu personil FM. Terus Surai Band. Nah, Surai Band itu udah di era kita nih. Ada Rido, okay. Ada Zaki, udah di era kita. Nah, gantilah Kepsta atau kepala RRI yang baru. Nah, beliau minta namanya itu diganti jadi The Big Boy. Nah, kenapa Pak harus The Big Boy? Karena katanya badan kalian ini besar-besar, bagusnya The Big Boy katanya.
0: Nah. Oke, ada filosofi lain nggak selain badan besar? Mungkin harapan ya, mungkin
2: harapannya
0: ya?
2: Harapannya sih menjadi laki-laki atau pria-pria yang
3: band yang besar mungkin.
2: Band itu. Yang besar ya. Atau apa, menjadi band sosok yang besar nantinya.
0: Oke, luar biasa sekali ya Big Boy. Dan filosofinya semoga nanti Big Boy ini bisa terkenal gitu ya. Bisa Amin. Jadi band-band yang bisa melahirkan karya-karya yang luar biasa, yang besar-besar gitu ya. Oke Ki, kamu penasaran gak sih sama
1: iya, personil ini? Kita belum kenalannya, kita belum tahu nih nama-nama dari personil Big Boy ya. Boleh dong kenalan?
0: Mulai. Dari vokalis ya, dulu deh.
2: Vokalis vokal. Dulu. Saya vokal dan kadang juga main sape. Nama saya Rizal, Rizaldi. Biasa dipanggil Ijal.
0: Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Okay, selain vokalis, ada di sebelahnya ada keyboard. Ada Bang Yoel. Kenalan dulu Bang.
4: Halo. Perkenalkan, nama saya Yoel. Biasa dipanggil L. Saya posisinya di keyboard.
0: Oke. Okay, ada di keyboard ya Bang L,
1: Bang
0: panggilannya
1: L ya sebutannya.
0: Oke, okay, next ada drummer nih, drummer keren. Kenalan dulu deh. Namanya siapa?
3: Drummer keren. Oke, okay, nama saya Roni dan saya posisinya di drummer di The Big Boy.
0: Oke. Okay, nah, ini Bang Roni juga tadi disebutkan udah senior juga ya di sini.
2: Senior.
0: Oke, okay, baik. Kita lanjut lagi, di sebelah kiri aku ada siapa nih?
5: Halo, aku Rido.
0: Rido, okay, posisinya Rido. Bawain
5: sebagai
0: apa?
5: Gitar.
0: Oh, gitaris ya.
1: Gitarisnya ya.
0: Oke. Okay. Nah, kita lanjut lagi di boleh, sebelah vokalis.
2: Boleh tambahan enggak untuk Rido ini?
0: Boleh.
2: Jadi Rido ini dia kita temukan ya, kita rekrut. Dia ini adalah gitarisnya juga dari dan juga salah satu pelopor dari band Kastanadaya.
0: Widih. Oh.
2: Kastanadaya juga termasuk terkenal ya di Sintang ya.
0: Betul.
2: Jadi dia ini bukan edisional kita tapi dia memang resmi di sini. Jadi okay. Ada beberapa lagu mereka yang nanti bakal kita mainkan juga selanjutnya ya.
0: Oke, baik. Luar biasa sekali ya. Jadi ini para pemainnya juga berkiprah bermain musik juga di luar ya, gitu ya. Dan punya nama yang besar juga di luar. Semoga Big Boy juga begitu ya. Oke, lanjut lagi.
6: Halo, aku Ahmad Zaki, biasa dipanggil Zaki. Di sini aku sebagai gitaris juga.
0: Oke, gitaris. Nah, kita lanjut lagi nih.
7: Halo, saya Ridwan, posisi basis.
0: Oke, Bang Ridwan ya sebagai basis. Nah, kita udah kenalan semua nih. Jadi personil kalian ini berarti ada 6 ya?
2: Iya, 6.
0: 6. Selain itu ada yang lain lagi enggak? Manajer udah terbentuk atau belum nih?
2: Ada, ini official kita tuh Bang Dian.
0: Oh,
2: Bang
0: iya.
2: Bang Dian tuh manajernya band CKP ya, Catatan Kaki Project.
0: Oke.
2: Okay. Nah, dia juga official kita di The Big Boy. Mm-hmm. Ada juga Bang Irwan, mm-hmm. Ada juga Bang Cici,
0: okay. Official kita ya. Jadi banyak sekali ya yang mensupport Big Boy ini ya.
2: Iya.
0: Oke, keren ya. Dan tadi udah bawain lagu Mangu juga. Dan kita bakalan menyaksikan lagi ya Ki ya, nanti penampilan ya, mereka. Kalau untuk terbentuk kapan nih?
2: Kalau The Big Boy ini terbentuknya baru di tahun ini Kak. Di tahun 2025 ini. Kalau Surai Band, sebelumnya kita namanya Surai Band, itu tuh di 2024. Nah, tapi kita sering nge-jamming, sering manggungnya tuh pas The Big Boy ini, Kak.
0: Oh, gitu ya. Oke deh, Kiki mungkin ada yang mau ditanyain lagi nih, Ki?
1: Tadi itu ada dibawain lagu Mangu ya dari 420 melalui instrumen pakai alat musik sape ya. Mau nanya dong, jadi emang konsepnya The Big Boy ini band-nya tuh emang ada unsur etniknya atau pop aja gitu?
2: Nah, sebenarnya kita mau menambahkan musik etnik itu karena untuk di daerah kita sini nih, saya rasa ya bukan udah agak jarang ya, mungkin agak jarang band yang melibatkan nuansa tradisi atau etnik ya, maksudnya di nuansa selain alat musiknya tapi juga dari aransemennya itu menurut saya sih jarang ya. Menurut saya ya, lebih banyak di band-band luar ya, maksudnya luar tuh kayak di luar Kalbar ya, kayak di Jogja atau di mana tuh ya, saya sering dengar tuh mereka ada memperpadukan antara musik band ini dengan etnis daerah.
0: Oke, tapi emang keren ya. Kalau kita pikir emang kalau bawa alat musik tradisional sekaligus melestarikan juga ya alat musik kita biar selalu dikenal dan anak-anak muda yang sekarang juga bisa tahu gitu ya. Oke, keren nih. Nah, kalau ditanya kenapa sih milih lagu Mangu tadi yang pertama yang dibawakan? Ada pengalaman mungkin, ini kan lagu tentang pacaran,
1: iya,
0: itu ya, beda ya, agama beda ya. Agama. Ada nggak nih pengalaman siapa?
2: Sebenarnya sih lebih ke enak didengar aja ya, maksudnya Mangu tuh enak diolah menjadi musiknya itu udah jadi gitu. Jadi kita enak ngolahnya ke dicampur-campur ke tradisi. Sebenarnya yang lain juga enak, cuman Mangu nih dia lebih apa ya, temponya lebih pelan dan enggak terlalu ngebeat gitu kan. Jadi nyampe lah ke apa namanya, gimana ya? Bisa dijelaskan Bang Jaki?
6: Kalau secara musik kayaknya kalau kita dengar lebih enak untuk dimainkan dengan sape ya, karena kan kalau sape sendiri main yang agak cepat gitu agak susah ya permain sape. Nah, makanya ketika pemilihan lagu menggunakan sape, nah kemarin kami mikir kayaknya lagu Mangu aja, selain karena memang lagi hype juga kan, orang banyak tahu, dan juga ketika dimainkan enak juga, apalagi ketika ditambah ada drum-drum etnik gitu. Nah, itu cocok sekali sih lagu Mangu. Makanya kami kemarin sepakat lagu Mangu aja gitu yang dipilih untuk instrumen sape gitu sih.
0: Oke, itu ya. Jadi kita sebenarnya penasaran. Setelah ini nanti ada enggak sih lagu-lagu yang dibawakan dengan alat musik sape?
2: Udah enggak ada sih, cuman
0: Di pembukaan aja ya. Oke deh. Selanjutnya nih, kalian bakalan bawain lagu lagi dan lagi dari Andra and the Backbone. Bisa diceritain gak sih ini lagunya tentang apa dan kenapa milih lagu ini?
2: Nah, ini lagu lagi dan lagi ini sebenarnya kalau masalah cerita kita gak ada kaitannya sih sebenarnya, Mbak. Tapi kita lebih biasanya, oh enak nih untuk lagu ini nih, kita ulik bareng. Nah, sebenarnya yang ngusul lagu ini nih Bang Ridwan, karena Bang Ridwan nih arah musik dia tuh ke Andra. Arahnya Bang Ridwan ini apa namanya, kiblat dia bermain. Dulunya kan dia gitaris.
0: Gitu.
2: Jadi dia senang lagu-lagunya Andra tuh senang. Salah satunya lagu yang benar-benar pengen kita bawain yang lagi dan lagi ini yang selanjutnya mau kita bawakan.
0: Oke, baik. Jadi lagu ini mungkin dari salah satu personil ada yang suka gitu ya sama band Andra and the Backbone. Oke deh, Ki. Kalau gitu kita langsung saja ya. Bakalan menyaksikan penampilan kedua nih dari Big Boy yang akan membawakan lagu
1: Lagi dan Lagi dari Andra and the Backbone.

0: Oke, itu tadi pemirsa Airnet, kita udah saksikan ya penampilan dari Big Boy Band ya, yang ngebawain lagu Lagi dan Lagi dari Andra and the Backbone. Keren banget ya Kak Sabina tadi
1: penampilannya. Keren banget Niki. Jadi lagu ini kayak pas banget ya sama Big Boy. Dan tadi juga udah disampaikan kalau salah satu personelnya juga suka banget gitu ya sama Andra and the Backbone. Oke, kita penasaran nih Ki. Kalau lagu-lagu dari Big Boy ya. Nah, itu lagu yang dibawakan sama Big Boy itu genre khusus atau apa aja gitu yang masuk di Big Boy ini untuk genrenya? Mungkin siapa nih yang mau jawab?
2: Aku boleh gak jawab?
1: Oke, Rido ya, silahkan Rido.
2: Jadi genrenya sebenarnya bebas-bebas aja sih Kak. Tapi kami bilang pop rock ya kita ya. Jadi kami kadang ngasih usul satu lagu sesuai dengan referensi kami. Mungkin kayak tadi Bang Ridwan sukanya Andra, Bang Ijal sukanya Dimasif gitu. Jadi kami bawain semua yang kawan-kawan suka gitu.
1: Oke, jadi masukan dari teman-teman semuanya ditampung ya gitu ya, dibungkus terus ditampilkan bareng-bareng. Tapi kalian ada kesusahan gak sih kalau selera musik kan beda-beda gitu ya? Ada yang kesusahan gak sih bawain misalnya Bang Ridwan suka ini, terus Rido suka yang lain, Rijal suka yang lain, gimana tuh?
3: Sebenarnya kalau udah di band mau gak mau harus jadi satu persepsi ya Kak, satu visi ya. Nah tapi mengakalinya biasanya tuh ada lagu-lagu tertentu tuh kami aransemen ulang lagi gitu. Jadi sesuai preferensi kami masing-masing. Misalnya kayak tadi di lagu Massive gitu. Terus Ridho sukanya aransemen dari band lain. Nah misalnya kalau misalnya band kami setuju, ya udah band itu kami adaptasi ke lagu Massive tadi gitu. Jadi mengkolaborasikan lah gitu. Jadi enggak stuck di satu lagu itu aja.
1: Oke, luar biasa banget ya.

0: dan ini perlu apa ya Ki, kayak chemistry yang tinggi ya.
1: Iya, benar
0: bagi
1: banget.
0: Semua personil band Big Boy ini.
1: Betul. Oke, kita juga mau tahu dong selama berkarir ya band Big Boy ini, jatuh bangunnya dari awal terbentuk sampai sekarang tuh kayak gimana sih? Boleh dong diceritain.
0: Oke, siapa nih yang mau jawab?
2: Sebenarnya yang lebih tepatnya untuk menjawab sih Bang Ridwan ya. Tapi saya coba, nanti Bang Ridwan coba ditambahkan lagi ya. Oke, sebenarnya kami terbentuk itu dari tahun 2023. Berawal dari bandnya namanya FM Band. Dan kemudian banyak personil yang sedikit demi sedikit berangkat pindah kerja, pindah tugas, seperti ada teman yang pindah tugas juga kemarin, sehingga ada beberapa personil yang kosong seperti itu. Nah, di tahun 2024 ada penambahan, ada Bang Ijal, kemudian di tahun 2025 itu ada Jaki dan juga Rido. Nah, sehingga dimulai lagilah yang namanya grup band di area di Sintang ini, dan diberikan saran oleh Pak Kepsta itu diberi nama baru, karena personilnya juga ada yang baru, diberi nama The Big Boy, seperti itu.
0: Oke, jadi udah luar biasa ya dari 2023. Ya. Nah, kalau dari bandnya ini kan kalian kerja semua ya di RRI Sintang. Nah, sulit gak sih untuk ngebagi waktu gitu ya? Kadang kan beda-beda jam atau ada yang pakai shift juga gitu ya. Susah gak ngebagi waktu untuk ketemu, main, latihan gitu?
2: Oke, sebenarnya waktu yang ditentukan oleh teman-teman ini sebenarnya oleh sepakatan bersama. Nah, seperti saya, Bang Ridwan, Bang El, Bang Rijal itu kan biasanya kami siap atau ready itu di jam pulang kantor, seperti itu. Nah, jam pulang kantor itu kami sudah coba bicara sepakati, kita ngejam yuk, gitu, seperti itu. Nah, disesuaikan lagi karena si Bang Rido dengan Bang Jaki ini kan tugasnya sesuai jam. Jadi disesuaikan lagi, bisa nggak datang? Kalau bisa datang, kita ngejain gitu, seperti itu.
0: Oke, jadi lagi-lagi mereka ini kesepakatan lagi ya?
1: Iya ya, karena harus menyesuaikan ya tentunya dengan jamnya masing-masing.
0: Oke, luar biasa sih kalau kita lihat ini Big Boy ini sangat-sangat kompak sekali gitu ya. Oke, kalau latihan nih, ada nggak sih yang paling susah diajak latihan? Siapa? Ayo ngaku.
3: Yang paling susah? Rido.
0: Rido.
3: Rido.
1: Kenapa Wah, nih, dong, Bang kenapa Rido?
4: Mungkin karena kerjanya shift ya kali ya. Jadi kadang ada masuk malam, kadang masuk pagi.
3: Rido nih dia juga penyiar soalnya.
0: Oke, jadi agak-agak susah ya. Agak susah.
3: Terus dia juga di luar kan, dia juga ada job di luar juga kan.
0: Oke, luar biasa Rido.
4: Tapi aman kak, latihannya juga aman, kerjanya juga aman. Yang penting kita harus bertanggung jawab ya dengan kerjaan kita.
3: Iya.
4: Baru ngepen ya, baru ngepen.
0: Keren.
4: Benar. Ya, jadi nunggu udah jam pulang kerja baru ngeband gitu kan. Enggak di jam kerja kan, Bang?
3: Enggak.
0: Oke deh, luar biasa Big Boy. Nah, nanti bakalan bawain lagu yang ketiga ini, lagu Apa Salahku dari
3: The Massive.
0: The Massive.
3: Yeah.
0: Ini pilihan siapa? Ada yang apa ya? Kayak ngena enggak sih sama atau relate enggak sih sama kehidupannya?
3: Ini tuh ceritanya Jaki, teman kita si Zaki. Jadi dia pernah ditolak dulunya sama waktu kuliah katanya. Jadi dia gitu. Senang dengar lagu ini, dan Bang boleh enggak referensi lagu ini kita nyanyikan? Dan saya pun kalau nyanyi lagu ini dari hati sekali gitu.
0: Oke, mewakili Jaki ya.
3: Mewakili perasaannya teman
4: makanya,
3: saya.
4: Makanya waktu, nanti bisa dilihat ya Bang ya, mata Jaki itu berbinar kalau bisa
3: nyanyikan lagu. Kalau gitu ya. Nonton nih cewek yang dulu pernah nolak Jaki yang di Untan, teknik Untan.
0: Waduh.
3: Itu tuh ya.
0: Ini, ternyata sedalam ini ya,
3: sedalam ini.
0: Tentang lagu ini. Ya udah deh kalau gitu, Ki, langsung aja ya Ki ya.
1: Langsung aja kali ya, kita saksikan penampilan dari The Big Boy dengan lagu Apa Salahku dari The Massive.

0: pemirsa RRI Net, itu dia tadi penampilan dari The Big Boy ya, yang membawakan lagu Apa Salahku dari The Massive. Keren banget ya Ki ya.
1: Iya benar banget.
0: Luar biasa emang The Big Boy ini ya. Kita penasaran nih Ki, kita tanya-tanya lagi sama Big Boy nih. Mm-mm. Tentang cita-cita gitu ya, atau mimpi mereka setelah ini mau tampil di mana aja. Gimana nih The Big Boy? Pengen tampil di event besar gak sih?
2: Kalau mimpi ya pengen sih. Pengen tampil sih di acara-acara besar seperti itu ya. Kalau untuk itu ya pengen.
0: Oke, yang pastinya kita doakan saja semoga Big Boy nanti bisa tampil. Kalau di Sintang ini acara-acara besar sebenarnya banyak ya Bang ya. Bisa mungkin di Kelam Truism atau mungkin di RRI Sintang kemarin sudah tampil ya?
2: Iya sudah, di RRI Fest.
0: Oke, luar biasa. Dan kemarin juga tampilannya keren banget ya kan Kia?
1: Iya benar banget. Nah jadi kan kita udah saksikan juga ya berapa kali penampilan dari The Big Boys ini. Siapa tahu nih ada penonton yang pengen request nih Big Boy nyanyi dong buat acaraku gitu. Ride. Kira-kira bisa dikontak ke siapa nih?
2: Ke Bang Dian ya. Bang Dian.
1: Oke, ke Bang Dian.
2: Bang Dian itu official.
0: Official ya. Oke.
1: Di kontaknya melalui apa? Instagram mungkin?
2: Atau? Instagramnya DBY_official.
0: Oke. Ini mungkin kedepannya Big Boy mau buat akun sendiri mungkin ya, ya. Khusus Big Boy official mungkin gitu ya?
2: Ya. Kemungkinan sih kita bikin, mungkin nanti kita mau kumpul dulu. Mau membahas apakah bikin atau tidaknya.
0: Oke, nah ini mungkin bisa dipikirkan. Tapi mereka ini menganut asas kebersamaan gitu ya. Kalau semua setuju, setuju, oke gas gitu. Benar gak?
2: Benar gak?
0: Oke, kalau untuk promo nih, Big Boy ini udah promo bandnya kemana aja nih?
2: Kalau untuk promo sih kita belum ya, Bang Ridho ya. Belum melakukan. Karena kita juga kan masih baru ya. Jadi masih perlu banyak proses, belum banyak ngulik-ngulik lagu juga kan. Ya seperti yang sekarang inilah baru beberapa lagu yang udah kita ulik. Karena permintaan dari teman-teman di RRI Sintang, jadi kita usahain buat kita bisa tampil seperti itu.
0: Oke, luar biasa banget. Kalau untuk bikin lagu sendiri, tadi sempat disebutin kayaknya mungkin ke depan mau buat lagu juga ya.
2: Ada cita-cita sih mau bikin lagu, karena kan ada dua personil kita nih yang punya pengalaman lah ya. Punya pengalaman dan udah punya lagu ya, kayak Bang Ridho kan udah punya ada berapa? Satu album kan? Satu album.
0: Oke.
2: Okay. Zaki juga udah, cuman dia belum udah rilis ya.
0: Oke, okay, jadi kemungkinan Big Boy nanti akan buat lagu sendiri lah gitu ya.
2: Semoga.
0: Oke. Okay.
1: Nah terus ya, kan tadi Big Boy ini semuanya keputusannya tuh dimusyawarahkan dulu gitu ya, diomongin bersama dulu, disetujui bersama. Nah cara lain kalian mempertahankan dan mengembangkan Big Boy Band ini kayak gimana sih?
0: Mungkin ada yang lain mau jawab boleh? Bang Roni.
3: Oke, cara lain untuk memperkenalkan band The Big Boy ini sebenarnya ada beberapa event dari RRI yang sudah dilaksanakan dan di situ juga termasuk promo untuk The Big Boy sebenarnya. Dan kemungkinan tadi saran dari Kak Sabina ya, mengatakan dibikinkan Instagram ataupun akun-akun media sosial lainnya. Ya mungkin kita nanti masukkan kepada Bang Dian, semoga Bang Dian bisa membantu kita untuk menjadi official ya, yang memberikan promo-promo untuk The Big Boy seperti itu.
0: Oke, keren banget ya. Tadi promo-promo bakalan next ya untuk di media sosial, karena media sosial sangat-sangat apa ya, cepat ya Ki ya?
1: Iya, sangat berpengaruh ya di sekarang-sekarang ini.
0: Oke, nah aku penasaran nih setelah ini Big Boy bakalan tampil lagi, bawain lagu apa Ki?
1: Bakal bawain lagu dari The Massive lagi ya. Dengan judulnya Natural, terus ada juga lagu dari ST12. Putwi Iklan nih. Wah.
0: Oke deh, kalau gitu langsung aja kita dengerin. Ini dia penampilan Big Boy.

0: Nya emang band-band yang mereka suka semua ya gitu. Iya, ya The Massive, terus ada ST12. Dan emang lagunya enak banget buat didengerin, bikin kita flashback ya Ki ya.
1: Iya.
0: Tahun berapa tuh lagunya booming-booming itu? 2000 ya?
2: 2009an kayaknya ya. 2009
0: atau
2: 2011 gitu ya.
0: Oke, dan emang lagu-lagu ini yang biasa kalian bawakan juga ya ketika ngeband ya?
2: Ya, karena kemarin kan sempat hype juga lagu ini kan, jadi kita coba ulik juga.
0: Oke, nah gak terasa nih kita udah di penghujung acara Yaki, tapi sebelum itu aku penasaran ya, harapan untuk Big Boy ini ke depannya seperti apa. Dari masing-masing personil mungkin siapa nih yang mau jawab duluan?
2: Bang Roni.
3: Oke. Okay. Harapan dari The Big Boy seperti namanya The Big Boy, semoga bisa jadi besar seperti band-band yang memiliki nama-nama juga, sehingga nantinya di Sintang tidak The Big Boy salah satu band yang bisa dikenal di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia. Semoga.
0: Wow. Amin. Luar biasa. Amin ya. Oke, ada lagi mungkin yang mau nambahin harapannya Bang Rizal vokalisnya? Silakan.
2: Kalau dari kita sih, dari saya The Big Boy ya, semoga kita tetap seperti ini ya, tetap seperti ini dan juga tetap selalu kompak. Semoga kita nanti bisa lebih profesional juga ya, kayak bandnya Bang bandnya Bang Rido ya, bisa keluar-keluar juga gitu kan, atau bisa bikin lagu juga ya.
0: Amin.
2: Cita-citanya ya. Semoga semoganya seperti itu.
0: Oke, luar biasa. Ada lagi mungkin Bang Ridwan, ada yang mau ditambahkan, Bang?
4: Dari saya mungkin setelah acara ini mungkin bisa dapat job gitu di luar.
0: Wow. Okay. Siap ya, mungkin nanti officialnya akan mempromosikan lagi gitu ya keluar. Biar The Big Boy bisa tampil, bisa dikenal luas ya. Terutama di Kota Sintang dulu deh gitu. Amin. Ya. Oke. Dan Ki, kita gak terasa nih Ki, udah hampir berakhir ya. Kita ngucapin

0: lagu album ya. Kita tunggu aja
1: kita
0: ya
1: tunggu
0: pemirsa.
1: Album dari The Big Boy ya.
0: Oke, okay. Semoga kedepannya bisa manggung lagi dan menghibur ya masyarakat, enggak cuma di Sintang tetapi di seluruh Indonesia.
1: Amin.
0: Oke, okay, baik Kiki. Kita harus pamit nih sama pemirsa RRI Net. Terima kasih juga nih buat para penonton pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube juga yang udah menyaksikan live musik kita hari ini langsung dari RRI Sintang. Aku Sabina,
1: aku Kiki.
0: Kita pamit, sampai ketemu lagi, sampai jumpa lagi di live musik selanjutnya.

0: 102.7 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Selamat malam teman Pro 2 semuanya. Selamat malam kawan-kawanku semua. Yes, brother-brotherku semua, ya kan. Selamat bergabung sama kami ya di 90,7 di aplikasi RRI Digital ya, ataupun di website kita rri.co.id. Malam ini segmen jaga malam di edisi tanggal 14 Mei 2026 pukul 20 sampai pukul 24. Rudy hadir ya menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen kita di segmen santai kita tentunya ya. Hingga pukul 24 nanti. Di jam 20 sekarang ada segmen menarik buat kamu simak. Ada mini drama juga bakal kita hadirkan buat kamu. Terus juga di segmen spesial akselerasi kreatif musik Indonesia, aku akan kasih kamu juga lagu dari teman-teman kita, musisi R Mukim Squad ya, dengan lagunya berjudul Musamus, di mana R Mukim Squad ini merupakan salah satu peserta dari kompetisi seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Wins Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan begitu ya oleh Kementerian Ekonomi Kreatif, di mana ini berkolaborasi dengan R Mukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop, produk kreatif rap dan dance yang sudah terseleksi dan terkurasi oleh Tia Samsudin, Ipo The Fenomeno dan Vitas Daris ya, yang bertugas sebagai kurator, diberikan kesempatan untuk dibuat video klip dan didistribusikan oleh Musik Bagus. Jadi Musamus merupakan sebuah karya ataupun mahakarya alam yang hanya dapat ditemukan di Merauke. Musamus atau rumah semut bukanlah sarang yang dibuat oleh semut, namun tepatnya dari hewan jenis rayap dan Macrothermes sp ya. Dan Musamus memberikan filosofi bermakna gitu ya. Jadi ini bermakna begitu ya bagi masyarakat Merauke. Jadi seperti halnya rayap-rayap Merauke, mereka bekerja dengan ulet tanpa banyak bicara sehingga hasilnya pun terlihat dari sebuah istana gitu ya. Sebuah istana Musamus yang menjulang tinggi ke langit dengan begitu megahnya. Gitu. Penasaran seperti apa lagunya? Langsung aja Rudy kasih buat kamu dari R Mukim Squad dengan lagunya berjudul Musamus. Setelah itu nanti akan ada mini drama ya, menarik buat kamu simak ya, tetap bersama kami di Pro 2 RRI Sintang. Setelah lagu dari miliknya Febi Putri bareng sama Suara Kayu dengan Kembali Pulang.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu, Produe FM.
2: Produe FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Radio Republik Indonesia Sintang mempersembahkan drama radio berjudul Tertipu Waktu.

0: suamiku, usia kandunganku sudah semakin dekat dengan HPL, hari perkiraan melahirkan itu loh. Dan sebaiknya kita dianjurkan sama Bu Bidan untuk segera pergi ke klinik, mengingat kondisi jalan yang rusak parah dan jarak tempuh dari kampung ke kota yang cukup jauh.
1: Emang kapan sih HPL-nya, sayang?
0: Tanggal 25 nanti.
1: Ini kan masih tanggal 20. Masih lama, sayang.
0: Tapi alangkah lebih baik antarkan saja aku ke klinik segera. Aku sudah tidak mampu rasanya pergi sendirian. Perutku juga sudah semakin besar. Aku tidak mau ada apa-apa dengan calon bayi kita.
1: Jangan khawatir. Mana mungkin aku tidak membiarkan kamu pergi sendiri. Sabar ya istriku sayang, sabar. Banyak sekali nih kendaraan yang masuk ke bengkel kita. Sayang kan ditolak. Lumayan loh untuk kebutuhan kita lahiran nanti.
0: Tapi sayang, rasanya aku udah tidak mampu.
1: Istriku, percaya deh dengan suamimu ini. Aku janji setelah menyelesaikan beberapa kendaraan di bengkel kita ini, aku akan segera mengantarkan kamu ke klinik besok, ya?
0: Ya sudahlah, kalau begitu Pak, terserah.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.
0: Suamiku, sebaiknya kamu bergegas untuk mandi dan sholat.
1: Waduh, tanggung nih. Tinggal satu mobil ini yang harus diperbaiki.
0: Tapi kan bisa dilanjutkan nanti.
1: Ah, kamu nih. Pokoknya kamu tenang saja deh, sebentar lagi kan selesai.
0: Ya sudahlah, kalau begitu aku sholat duluan.

0: Ntar lagi aja Nisa loh.
1: Aku kerja kan buat kamu, buat anak kita. Yang penting kan terlaksana kan? Ngapa yang ngantuk sekali nih?
0: Kalau diingatkan ada aja alasannya. Ya sudahlah, sebaiknya kita istirahat aja. Besok pagi-pagi sekali kita harus ke kota ya.
1: Iya. Kamu gak percaya deh dengan suamimu ini. Oh iya istriku, tolong buatkan kopi dong buat aku.
0: Kopi? Bukannya tadi aku bilang sebaiknya istirahat.
1: Nanti aja, kan ada klub bola favoritku yang tanding malam ini.
0: Kamu buat aja sendiri, aku mau istirahat.
1: Ya, ya, ya. Ya udah deh, buat sendiri.

0: Courtois.
1: That's a ball by Thiago for Sadio Mane.
2: Yeah.
1: And he goes on.
2: Yeah, goal!
3: Gak sia-sia aku bila-bilain nonton malam ini. Waduh, sudah pukul berapa ini? Ngantuk juga ya.
4: Ini sudah pukul 4, Mas.
3: Loh, kamu sudah bangun?
4: Lah iya dong, Mas. Gimana nggak bangun? Kamu aja teriak-teriak seperti itu.
3: Maaf ya, sayang. Saking semangatnya. Oh ya, ikan baru jam 4. Aku mau tidur sebentar ya. Kamu tenang aja. Suamimu ini akan menempati janji. Tidur sejam aja ya, please.
4: Tapi sebentar lagi kan azan subuh dan kita harus siap-siap, Mas, untuk ke kota.
3: Aku ngantuk banget nih, sayang. Beneran deh. Pokoknya aku janji.
4: Wah, terserah deh. Terserah Mas aja.
3: Tidur ah. Biar gak ada yang mengganggu, sebaiknya pintu kamar aku kunci. Biar gak ada yang gangguin istirahat. Toh, paling cuma sejam aja. Lagian, alarm juga aku sudah siapin. Sip deh. Oke, beranjak tidur.
5: Karena kantuk yang begitu hebat, akhirnya sang suami tertidur sangat lelap. 30 menit kemudian, tiba-tiba saja...

Nah, kalau sudah tidur kan enak mau aktivitas. Badan juga segar nih. Jam berapa ya sekarang? Astagfirullah. Udah jam 8. Istriku. Sayang. Astagfirullah. Darah. Darah apa ini? Ya Allah. Apa yang harus aku lakukan nih? Hah? Ada tulisan. Istri bapak kami bawa ke puskesmas di kampung Kenanga. Pak, selamat. Hah? Mana nih? Aduh, mana nih?

0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
1: Astagfirullah. Istriku, anakku sayang, maafkan aku, maafkan aku, semua salahku, maafkan aku telah ter

0: Pak Budi, kenapa berlutut menangis dan berteriak seperti itu, Pak? Ayo, Pak, lekas temui bayi Bapak. Alhamdulillah, istri Bapak sehat dan anak Bapak lahir dengan selamat.
1: Iya, Pak. Ayo, Pak, bangun.
2: Tapi tadi saya mendengar Pak Slamet mengucapkan innalillahi wa innalillahi rojiun.
0: Walah, iya. Tadi itu saya mendengar kabar listrik di kampung kita akan pada malam ini, Pak, sampai besok. Spontan saja saya mengucapkan kalimat itu, Pak.
3: Suamiku.
2: Istriku. Alhamdulillah, kamu sehat. Alhamdulillah, ini ya anak kita, sayang.
3: Iya, suamiku. Alhamdulillah. Berterima kasihlah kepada Bapak dan Ibu Slamet, tetangga kita.
2: Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak.
1: Iya, Pak. Sama-sama.
4: Kebetulan kami mendengar suara istrimu meminta tolong. Sebagai tetangga, tentu kita harus saling tolong-menolong.
1: Iya, betul sekali. Kami panggil-panggil, tapi Bapak tidak juga menjawab. Makanya kami tinggalkan pesan saja, Pak.
2: Sekali lagi terima kasih ya, Pak. Terima kasih ya, Bu. Sudah merepotkan. Istriku, maafkan aku ya, sayang. Aku melewatkan momen berharga, tidak bisa menyaksikan kelahiran buah hati kita. Anakku, maafkan Bapak ya, nak. Bapak telah tertipu oleh waktu.
5: Demikian drama radio Tertipu Waktu, persembahan LPP RRI Sintang, dengan para pemain. Istri diperankan Ria, suami diperankan Daniel, Pak Slamet oleh Ruri, Bu Slamet oleh Dinda, narator Widya, teknik dan montase Kiki Wulandari, dan penulis naskah Widya. Sampai jumpa.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO, santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya, be yourself. Gimana? Setuju kan?

Mas di Pro 2 masih menyapa kamu di Pro 2 malam hari ini ya. Menyapa tamu Pro 2 walaupun ini sebenarnya malam Jumat ya. Katanya cukup rame jalanan tamu Pro 2 ya. Aku juga lagi mau mengulik informasi update tadi, katanya kabarnya ada pertama macet ya, dan macet ini disebabkan oleh adanya kebakaran katanya gitu. Next, nanti kamu kalau ada info boleh di share di Pro 2 ya di malam hari ini ya, untuk segmen lapor Pro 2 nih teman-teman. Baru pukul 20:44 kita masih kasih informasi buat kalian ya, bakal ngomongin tentang apa, tentang film. Yes, film Children of Heavens ya. Jadi film bertema keluarga sedang digandrungi oleh industri film tanah air. Sutradara Hanung Bramantyo hadir dengan mengangkat tema film berjudul Children of Heavens sebagai jagoannya pada tahun 2026 ini. Jadi bagi sebagian orang, film Children of Heavens cukup ikonik ya. Film originalnya yang berasal dari Iran pada tahun 1997 berhasil menembus seleksi penghargaan Oscar di tahun 1998. Di mana Children of Heavens menceritakan karakter Ali kala itu ya, diperankan oleh Jared Ali dan Zahra, yakni Humaira Zahra. Kakak beradik yang tinggal di pinggir sungai bersama keluarganya di Semarang. Sebagai anak sulung, Ali selalu berusaha untuk membantu Zahra dan meringankan beban orang tuanya. Jadi pada suatu hari, Ali hendak memperbaiki sepatu sekolah Zahra yang rusak. Namun ia malah kehilangan sepatu tersebut. Tidak ingin orang tuanya tahu, Ali dan Zahra sepakat untuk bergantian menggunakan sepatu milik Ali untuk bersekolah di jam yang berbeda. Hal ini membuat Ali dan Zahra semakin kesulitan lantaran Ali harus menunggu Zahra pulang sekolah untuk bisa menggunakan sepatu. Belum lagi Ali harus mengejar waktu agar ia tidak telat saat masuk, agar ya saat masuk sekolah agar tetap mengikuti jam pelajaran. Ali pun mengetahui adanya lomba lari maraton yang digelar di sekolah. Ali bertekad mengikuti lomba tersebut untuk memenangkan sepatu baru untuk adiknya. Film Children of Heaven memiliki adegan pembuka yang mudah membuat para penonton berfokus dengan karakter utama. Konflik utama tersaji sejak awal membuat bergulirnya tidak bertele-tele. Tentunya ini didukung dengan interaksi yang menarik. Interaksi antara Ali dan Zahra yang menjadi kemudi utama di film ini dimainkan dengan baik oleh kedua pemeran utama. Meski latarnya menyoroti kehidupan sosial kelas bawah, namun sutradara tidak pernah menyoroti sebagai sentimental demi mengais air mata berulang. Kesadaran antara mereka justru menimbulkan kehangatan yang tumbuh secara perlahan. Ali dan Zahra hanya menemui tantangan, tapi respon mereka terhadap serangkaian hal itu menyentuh dan manusiawi, terutama ketika Zahra dan Ali sempat berdebat. Sepatu yang menjadi permasalahan utama menjadi simbol tentang pendewasaan seseorang yang menjalani hidup. Perubahan kondisi sepatu yang terlihat merefleksikan perjuangan Ali agar ia dan Zahra tetap bisa melalui hidup mereka tanpa menjadi beban bagi kedua orang tuanya. Film ini memiliki muatan yang bisa dirasakan keluarga Malaysia, di mana-mana anak-anak dengan rela banyak mengalah agar orang tua mereka tidak semakin terbebani. Akan tetapi, Children of Heavens juga tidak pernah mengotak-ngotakkan siapa yang protagonis ataupun antagonis, karena semua karakter punya alasan. Semua ini tidak terjadi tanpa departemen acting, terutama Jared Ali ya, dan Humaira Zahra yang tampil dengan apik. Emosi demi emosi yang hadir begitu ya, terasa natural dan membuat penonton ingin mendukung keduanya untuk hidup lebih baik.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih, tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Teman Produa, pernah gak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

0: Kenapa sih tadi aku begitu? Ah, malu banget. Ih, malas ah. Aduh, gimana nih? Jangan-jangan orang-orang pusing ah.
1: Kendalikan pikiranmu, kurangi overthinkingmu.

0: Waduh, gawat, kayaknya orang itu mau buang sampah ke sungai deh. Please dong, jangan buang sampah di sungai.
1: Ih, ngapa sih? Aku tuh cuma buang 2 kantong, Jak.
0: Udah berapa orang sama kayak kamu ini, ha? Sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit, tahu? Sederhana sih, tapi membawa bencana. Sini kantongnya, biar aku buang sampahnya di tempat pembuangan sampah aja.
2: Membuang sampah di sungai, terus sampahnya bergerak ikut aliran sungai dan sampai ke laut. Membawa dampak buruk deh di laut. Mungkin yang kita lihat baru satu yang membuang sampah di sungai. Gimana kalau 1 juta orang yang melakukannya? Masih mau buang sampah di sungai?

Teman Pro 2, tahu nggak? Indonesia diberkahi dengan keberadaan anak-anak muda yang membanggakan dari masa ke masa. Setiap generasi memiliki perjuangannya masing-masing. Setelah Indonesia merdeka, perjuangan anak muda sebagai generasi penerus bangsa memang tak lagi berperang melawan penjajah, tetapi berjuang untuk mengharumkan nama bangsa, memberikan kebanggaan kepada negara dan bermanfaat bagi sesama. Banyak contoh anak muda Indonesia yang inspiratif dan bisa jadi contoh yang baik. Mereka adalah orang-orang yang peka terhadap lingkungan sekitar, memaksimalkan potensi diri, memanfaatkan apa yang ada di sekitar, serta membantu dan memberdayakan masyarakat. Yuk, bisa yuk, tingkatkan potensimu mulai dari sekarang. Jadikan diri kamu sebagai salah satu kaum muda yang

0: Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.
1: Masih di Pro 2, masih di 97 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2 malam hari ini ya, nyapain kalian. Jadi selamat bergabung aja buat kawan-kawanku semua. Kita nyapain dulu ya, ada teman aku Bang Umli nih, lagi nimbrung di Pro 2. Wede, thank you Bang Bro. Nimbrung dengerin kita ya di aplikasi RRI Digital. Jadi malam ini segmen lapor Pro 2, laporin dong gitu ya, lapor dong di Pro 2 seputar aktivitas kalian di malam ini yang mungkin lagi ngumpul, lagi ngobrol-ngobrol, bercengkrama, mungkin ya di rumah temannya, lagi main ke rumah temannya, teman sebaya gitu ya, ngopi mungkin, ngeteh, asal jangan mabuk-mabukan ya. Jangan dong ya, ngapain gitu, jangan. Atau misalnya ada lagi lagi nonton festival musik ya kan, yang memang ini sedang berlangsung juga di kawasan Indoor Apang Sembangai, cukup macet juga di sana ya, di dalam rangka hari ulang tahun ataupun hari jadi Kota Sintang nih, tahun Pro 2 ya. Jadi pemerintah Kota Sintang ini membuat event festival musik tahun Pro 2 ya. Dan ya hiburan UMKM ya cukup ramai, dan beberapa teman-teman pengisi acara juga berteman ya dengan Rudy. Jadi kita kayak ngelihat, "Wah, ini lagi ngisi teman gue nih," gitu ya. Dan malam ini sembari menunggu kamu yang pengen nimbrung di Pro 2, yang pengen share seputar event kegiatan kalian di kampus, di sekolah gitu ya, di Pro 2 malam ini silakan yang punya kegiatan. Bang, kita punya kegiatan apa gitu ya. Bagi-bagi beras misalnya, bagi-bagi sembako, atau bagi-bagi buku mungkin ya kan, atau bagi-bagi seragam, karena bulan ini kan teman-teman kita yang sudah ujian ya kan, sudah pengumuman, sudah bikin acara perpisahan biasanya tuh SMA ya. Jadi mungkin ngadain bagi-bagi pakaian bekas tapi bagus gitu ya ke teman-temannya ataupun ke adik-adiknya gitu ya, boleh di share ya, kapan, di mana ya. Ya kan, di sekolahan mana misalnya, boleh ya. Termasuk juga malam ini aku juga punya tema menarik untuk dibahas sembari menunggu teman yang pengen gabung ya, teman berdua ya, tentang kegelisahan nih. Kenapa terkadang kita ngerasa gelisah tanpa sebab? Pernah gak sih kamu ngalamin situasi gelisah tanpa sebab, teman-teman? Boleh ya di-share di nomor WhatsApp kita 0857 504741. Ditunggu ya sampai pukul 22 nih, kebersamaan kita masih panjang.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: demikian rapat kali ini. Silakan bagi yang ingin berpendapat.
1: Aku, Kak.
0: Silakan.
1: Menurutku pembagian tugasnya nggak sesuai, Kak.
0: Tapi kalau kamu nggak nurut, ya nggak usah gabung aja. Ya silakan keluar.
1: Gimana sih, Kak? Tadi katanya silakan berpendapat.
0: Masih sering dengar kayak gini. Ini artinya pemikiran kita belum terbuka. Yuk.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak masa depan kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kita masih menyapa kamu di Perahu 2 di malam hari ini. Akhirnya ya, akhirnya yang tidak diinginkan, yang tidak diinginkan ya, terjadi juga. Tapi ya begitulah ya. Hujan melanda bumi Senanta malam hari ini di pukul 21:41 ya. Itu artinya tambah 2 ya. Apa artinya kita disuruh istirahat. Iya gak sih? Iya, itu artinya kita disuruh istirahat, disuruh tidur cepat gitu ya, disuruh tidur awal karena besok harus kembali bekerja sama Pro 2 ya. Ya, hari Jumat besok ya. Buat yang masuk malam, dinas malam, pulangnya jam 12-an kayak Rudi sama Kak Asri malam hari ini ya, kami mencoba untuk menerima. Walaupun tetap basah-basahan juga ntar malam ya. Jadi enjoy aja buat teman Pro 2, dan aku yakin juga nih pasti ada yang lagi melimpir ya di apa namanya, di kanopi rokok orang ya. Di kanopi atau di pinggir-pinggir bus atau pemberhentian ya, karena hujan cukup deras dan makin malam aktivitas orang juga beragam teman-teman. Jangan kamu kira orang kerja itu cuman jam 7 sampai jam 4 ya, atau jam 3. Ada yang jam 4 sampai jam 10 malam, ada yang jam 10 sampai jam 7 pagi, ada yang masukin jam 7 malam sampai jam 12, ada kayak Rudi gitu ya teman-teman ya. So enjoy aja buat kalian ya, hati-hati aja buat tower 2 ya. Dan lagu santai masih aku kasihkan buat kamu di malam hari ini. Kita ngomongin soal kegelisahan. Kenapa terkadang kita ngerasa gelisah tanpa sebab? Jadi perasaan gelisah ya tiba-tiba tanpa sebab itu seringkali merupakan bentuk dari agitasi gitu ya. Agitasi ataupun respon stres terpendam ya. Stres terpendam teman-teman. Pemicunya bisa berupa kelelahan fisik ya, kurang tidur, ketidakseimbangan hormon ya, sampai dengan stres psikologis yang tidak disadari. Jadi kondisi ini dapat diredakan dengan relaksasi, kemudian juga meditasi ya, kemudian juga menjaga pola tidur dan mengalihkan pikiran ke aktivitas positif teman-teman. Jadi kayak gitu ya. Ada beberapa poin-poin penting mengenai perasaan gelisah yang muncul tiba-tiba. Penyebabnya kalau yang umum itu kayak misalnya tadi ya, stres terpendam. Ini soal apa? Macam-macam. Jadi dia macam-macam teman-teman. Misalnya tentang masalah pekerjaan gitu ya, soal rumah tangga, soal keluarga, ataupun lingkungan yang menumpuk tanpa disadari. Penyebab lainnya tadi ada lagi tentang kelelahan, tentang kurang tidur gitu ya. Jadi tubuh dan otak gitu ya, yang tidak mendapat istirahat, yang tidak mendapatkan istirahat cukup, ternyata ini dapat mengganggu kestabilan emosi teman Pro 2. Kayak gitu, ngalamin gak kalian? Aku lagi ngalamin nih situasi ini. Ya, lagi kurang tidur teman-teman ya. Oke deh, enjoy dulu lagu dari Blacknya Purugu dengan judul berjudul Pastikan Riuh Akhiri Malammu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: capek nggak sih kamu? Tiap hari kayak ada aja target yang pengen dicapai. Ambis banget.
1: Be aja sih. Aku malah lebih capek dari kamu. Santuy banget hidupnya.
2: Sering kan dengar obrolan kayak tadi? Nah, for your information, dikutip dari repository.technocrat.ac.id, ambisius adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemauan yang kuat untuk mencapai keberhasilan, bahkan jika harus dilakukan dengan cara yang kurang layak dan mengorbankan ataupun merugikan orang lain. Ambisius sebenarnya bisa dipandang baik karena seseorang memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu, tapi bisa jadi kurang baik karena orang ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sedangkan definisi yang lebih sederhana nih, ambisius itu adalah sifat yang digerakkan oleh ambisi atau pendorong positif yang dapat memotivasi orang untuk bisa melakukan sesuatu. Berbeda dengan slow living, dilansir dari Pure Wow, slow living ini memiliki konsep yang tidak menyerah dengan kehidupan yang berjalan dengan cepat, tapi memperlambat dan juga fokus pada hal-hal kecil yang biasanya diabaikan. Slow living berfokus melakukan segala sesuatu dengan baik, bukan dengan cepat. Menjalani hidup slow living berarti lebih fokus pada rutinitas dan menyediakan waktu untuk bisa melakukan hobi yang benar-benar disukai. Intinya sih dari slow living ini adalah bagaimana kita menjalani dan juga melakukan semua hal yang membuat kamu merasa lebih baik. Dengan begitu, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Misalnya, merasa lebih bahagia, tidak terlalu stres, dan hidup lebih damai. So, kalau kamu sendiri, kira-kira termasuk yang mana nih guys?

Sebelum kamu dengar lagu dari Melikia si Zain dengan Sad Ways nya yang di tahun 2026 ini, kita masih berlanjut menyapa kamu di Prau 2 ya. Jadi memang kegelisahan setiap orang pasti ngalamin, teman-teman ya. Ada berbagai cara dan tips yang sederhana yang bisa dilakukan untuk ngatasinya, mulai dari dengan teknik napas gitu ya, ataupun manajemen pikiran, dan masih banyak lagi. Kalau misalnya teknik napas itu dengan cara melakukan napas dalam atau relaksasi ya, untuk menenangkan gitu ya sistem saraf. Terus juga ada yang dengan manajemen pikiran, yakni dengan hindari terlalu banyak menyendiri dan berfokus begitu ya pada penyelesaian masalah kalau misalnya ada. Terus terakhir adalah istirahat yang cukup. Nah, memperbaiki pola tidur agar tubuh kembali segar. Nah, itu satu dari sekian banyak cara sih. Kalau aku ambilnya tidur aja lah, teman-teman ya. Yang jelas setiap orang tadi ya punya problematika masing-masing, ya, gelisah, pusing, stres dan sebagainya, ya sangat berdampak buruk bagi kesehatan fisik kita dan mental kita. Dan pada umumnya memang gelisah tanpa sebab terjadi karena seseorang sedang merasa tidak nyaman gitu ya dengan situasi. Dan tak hanya itu, gelisah juga merupakan suatu bentuk dari gejala gangguan mental yang tentu perlu dihindari begitu ya, ataupun diatasi oleh teman-teman ya, dengan tadi ya fokus menyelesaikan masalahnya, kemudian juga coba kuasai pikiran sendiri, di mana memang rasa gelisah datang dari sebuah pikiran yang tidak sehat begitu ya, dan hal tersebut menjadi masalah utama terjadinya rasa gelisah. Untuk mengatasinya, ketika kamu ngerasa gelisah tiba-tiba ya, ataupun secara tiba-tiba, sebaiknya jangan pernah membiarkan pikiran itu menguasai diri kamu gitu, teman-teman ya. Oke, jelang pukul 22 kita akan kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen berikutnya ya. Di segmen cerutup nih, cerita penutup hari di Pro 2.

Ini bukan syair biasa. Ini adalah bekana seni penggugah rasa melalui syair menyindir untuk tujuan tertentu. Seni bekana ini sebuah budaya bertutur masyarakat subsuku Dayak desa di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat yang hampir punah. Seni bekana, sebuah tradisi tua yang diturunkan oleh nenek moyang pada beberapa subsuku Dayak dengan nama berbeda-beda. Bagi masyarakat subsuku Dayak Desa di Kabupaten Ensat Panjang, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang ini, bekana memiliki makna filosofis kehidupan, baik nasihat bijak maupun sindiran menurut acara dan kepentingannya. Pelantun bekana harus memiliki jiwa yang bersih sehingga apa yang disampaikan dapat menyentuh jiwa seperti angin yang berhembus dan mampu membuat irama alam dari paduan orkestra alam yang mengajarkan kebijaksanaan hidup agar keberadaan manusia menjadi rahmat bagi alam.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

masih di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pukul 22 lewatnya 14 menit di Pro 2 malam hari ini. Cerita kita kali ini tentang cahaya di balik Bukit Tandus. Nah, berkisah ya, berlatar belakang sebuah desa terpencil di perbukitan ya, hiduplah karakter bernama Sentana. Ya, seorang pemuda dengan impian besar namun hidup dalam keterbatasan. Keluarganya adalah petani yang petani ladang begitu ya, yang sangat bergantung pada musim hujan. Saat musim kemarau panjang tiba, tanah menjadi tandus dan air bersih menjadi barang mewah yang harus dihemat. Sentana harus berjalan berkilometer jauhnya untuk mencapai sekolah. Seringkali dengan perut lapar, di desanya banyak teman-temannya putus sekolah karena kendala biaya. Namun Sentana memiliki tekad sekeras batu. Ia tahu satu-satunya cara mengubah nasib keluarga adalah melalui pendidikan dan kerja keras. Setiap sore, bukannya bermain, Sentana membantu orang tuanya membuat kerajinan tas dan tikar dari daun pandan kering untuk dijual ke kota. Tangan mungilnya sering lecet dan tubuhnya lelah, namun ia tak pernah mengeluh. "Nak, apa itu? Apakah kamu tidak lelah? Istirahatlah," ujar ibunya suatu hari dengan tatapan sedih. Sentana tersenyum. "Lelah ini sementara, Bu. Tapi kalau saya menyerah sekarang, kemiskinan tak akan pernah berubah. Kemiskinan ini akan permanen." Tahun-tahun berlalu, singkat cerita. Perjuangan Sentana membuahkan hasil. Ia berhasil mendapatkan beasiswa kuliah. Dan kini ia menjadi sosok yang sukses membawa perubahan bagi desanya dengan membantu membangun sistem pengairan yang lebih baik. Pesan motivasi dalam cerita ini adalah jangan pernah menyerah. Kesulitan hanyalah jalan menuju kesuksesan yang lebih besar. Kerja keras dan doa, di mana perjuangan yang konsisten dibarengi dengan doa akan membuahkan hasil. Ketahuilah, pesan motivasi berikutnya adalah impian adalah kekuatan. Keterbatasan fisik atau ekonomi bukanlah penghalang untuk mencapai cita-cita. Masa depan yang cerah hanya milik mereka yang berani memperjuangkan hari ini.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita. Dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

masih di Pro 2 di pukul 20 lewatnya 30 menit di segmen cerita penutup hari. Kali ini ada cerita tentang cahaya di ujung lorong gelap. Karakternya tentang Aris, di mana Aris ini duduk termenung di sudut kamar kosnya yang sempit, menatap tumpukan berkas lamaran kerja yang ditolak. Di usianya yang baru 22 tahun, ia merasa dunia seakan runtuh setelah ayahnya meninggal dunia dan ia harus membiayai kuliahnya sendiri. Tabungan yang tersisa hanya cukup untuk makan 2 hari ke depan. Rasa putus asa sempat menyapa, membisikkan kata menyerah dan menyuruhnya pulang kampung dengan tangan hampa. Namun, bayangan wajah ibunya yang menaruh harap besar kepadanya membuat Aris mengepalkan tangan, menolak untuk kalah pada keadaan. Keesokan harinya, Aris mengubah strategi. Ia tidak lagi sekedar mengirim lamaran online, tetapi mulai berjualan sarapan nasi uduk di depan kampus setiap pukul 5 pagi sebelum masuk kuliah. Tidak jarang ia merasa malu karena harus melayani teman-temannya sendiri. Namun rasa malu itu ia ganti dengan tekad baja. Setiap lembar uang yang ia terima dari hasil jualan, ia tabur dengan disiplin tinggi. Ia belajar bahwa perjuangan bukan hanya tentang seberapa kuat kita berlari, tetapi seberapa sering kita mampu bangkit setelah jatuh. Perjuangan Aris tidak instan. Seringkali ia tertidur di perpustakaan karena kelelahan, dan nilai-nilainya sempat menurun. Di tengah lelahnya,

ia teringat pesan ayahnya. Kesuksesan adalah milik mereka yang tidak berhenti berusaha. Mereka adalah memaksa. Meski keadaan memaksa untuk berhenti, kata-kata itu menjadi bahan bakar semangatnya untuk kembali bangkit. Ia membagi waktu antara kuliah, bekerja paruh waktu, dan berjualan. Ia mengurangi jam tidur dan meningkatkan intensitas belajar, mengubah lelah menjadi prestasi. 2 tahun berlalu, usaha tak mengkhianati hasil. Aris tidak hanya lulus dengan predikat komplit, tapi usaha nasi uduknya telah berkembang menjadi catering kecil yang melayani berbagai acara di kampus. Kini, ia berhasil membiayai kuliahnya hingga lulus tanpa hutang dan bisa mengirim uang ke ibunya. Aris menyadari bahwa lorong gelap yang ia lalui bukanlah untuk menghancurkannya, melainkan untuk membentuknya menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang mandiri dan pantang menyerah.

Dalam kebersamaan, kita menemukan kekuatan yang tak terhingga. Seperti yang diungkapkan oleh Helen Keller, "Alone we can do so little. Together we can do so much." Setiap langkah yang kita ambil bersama membawa kita lebih dekat menuju pencapaian tujuan bersama. Dalam kebersamaan, kita saling menguatkan, saling mendukung, dan saling menginspirasi untuk mencapai hasil yang lebih besar daripada yang dapat kita capai sendiri. Jadi, mari kita jaga dan perkuat ikatan kebersamaan, karena di dalamnya terdapat keajaiban kolaborasi dan solidaritas yang dapat mengubah dunia.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku berjudul Belajar Goblok dari Bob Sadino. Goblokan diri sendiri dulu. Om Bob tidak sembarangan gemar berkata goblok. Sebuah filosofi luhur terkandung di dalamnya. Sebelum kamu menggoblokkan orang lain, goblokkan dulu diri sendiri, ujarnya pada sesi yang lebih serius. Ibarat gelas, kalau bertemu dengan orang lain, kosongkan dulu gelas kamu, dan disinilah perjalanan kita berawal. Entah sudah berapa kali buku ini dicetak ulang, ada edisi hardcover dan softcover yang lebih dari 20 kali dicetak ulang. Buku ini menceritakan kisah sukses dari Bob Sadino dari masa kecil hingga menjadi pengusaha besar. Ia belajar banyak hal dari pengalaman, termasuk kegagalan usaha. Prinsip utama Bob Sadino adalah belajar dari pengalaman nyata, bukan hanya teori. Ia juga percaya bahwa rencana tidak selalu berjalan mulus dan kesalahan bisa menjadi pembelajaran berharga. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan pantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

sama Pro 2, sebelum tidur jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Karakter buruk itu bisa dilihat dari sikap dan tindakan yang mudah meremehkan orang lain. Tidak mau mendengarkan pendapat dan selalu mementingkan diri sendiri. Orang seperti itu sebenarnya hidup mereka lemah, selalu menunjukkan kelebihannya supaya mendapatkan pengakuan. Berbeda dengan orang yang karakternya baik, mereka suka hidup dalam perdamaian dan terbebas dari rasa iri hati dan permusuhan. Jadilah pribadi yang baik.

Pukul 23 lewatnya 4 menit ada lagu dari miliknya Lahuta dengan 1000 tahun menemani kamu di Perahu 2 di malam hari ini di segmen berikut Perahu 2. Hadir ya buat teman kamu, nanti kita menemani kamu untuk lagu-lagu santai hingga pukul 23 lewatnya 59 menit. Tetap di Perahu 2.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Produe, tahukah kalian jika hidup lebih dari senyum dan tawa? Hidup bukan hanya tentang senyum dan tawa saja. Tawa dan senyum memang dapat mewarnai hidup. Namun warna tidak hanya yang ada pada pelangi, tetapi warna dalam goa gelap juga termasuk. Artinya, dalam kehidupan mungkin saja kamu tidak hanya menemukan keceriaan dan kecerahan, tetapi juga mengalami kesedihan dan kesuraman. Jika kamu berhasil melewati dua jenis warna tersebut, artinya kamu sudah menjalani hidup dengan baik. Maka dari itu, tetaplah bersikap positif di segala situasi.

buat kamu yang ngerasa kalau hari ini berat banget, gak apa-apa ngeluh. Marah juga gak apa-apa, ngerasa capek itu wajar kok. Ngerasa sedih itu juga manusia, karena kita manusia. Jadi ya sudah gak apa-apa, gak perlu pura-pura kuat. Sekarang akui aja kalau kamu lagi capek. Akui aja kalau kamu lagi gak baik-baik aja. Gak apa-apa kalau lagi ngerasain hari ini berat banget. Semangat!

2, ternyata cuma nyamuk betina yang gemar menghisap darah kita loh. Nyamuk betina butuh darah manusia karena darah manusia itu mengandung protein dan zat besi. Protein dan zat besi itu dipakai nyamuk untuk memproduksi telur-telurnya. Setelah digigit nyamuk, biasanya kulit kita jadi bentol-bentol merah, gatal-gatal, dan bentol-bentol itu munculnya karena nyamuk memasukkan zat asing ke tubuh kita. Prosesnya begini, nyamuk mempunyai mulut yang bentuknya mirip sedotan, namanya proboscis. Nyamuk-nyamuk itu akan mencari terlebih dahulu pembuluh darah. Saat proboscis menusuk kulit kita, nyamuk juga akan memasukkan air liurnya ke dalam darah kita. Air liurnya jadi menempel di kulit. Air liur nyamuk ini adalah zat asing. Tubuh manusia tidak mengenali zat itu. Secara otomatis, tubuh kita melawannya. Tubuh mengeluarkan antibodi, namanya zat histamin. Zat histamin ini yang menyebabkan kulit jadi bentol.

Istilah viral di sosial media si paling. Sebenarnya apa sih arti dari istilah tersebut? Si paling menjadi istilah yang digunakan untuk melakukan sarkasme ke orang lain, berkontonasi menyinggung ataupun menyindir. Penggunaan istilah ini juga harus hati-hati. Istilah si paling bisa digunakan saat seseorang melakukan tindakan tertentu. Misalnya, mereka yang sedang memamerkan tentang kekayaan. Nah, orang yang ingin menyinggung pun pasti akan memanggil orang tersebut dengan si paling kaya. Meskipun rasanya sebagai sebuah pujian, tapi sebenarnya mereka sedang menyinggung. Istilah ini tentu bisa saja akan berbeda makna dan pengertian. Jadi, tetap hati-hati ya dalam menggunakan istilah si paling.

Lagi butuh kasih sayang nih, tapi lagi gak butuh dipuji. By the way, teman Pro 2, tahu gak sih? Setiap orang itu punya cara yang berbeda untuk menunjukkan kasih sayang atau menerima kasih sayang dari orang lain. Menurut Gary Chapman, penulis buku The Five Love Language, menjelaskan bahwa bahasa cinta adalah perilaku yang membuat kamu merasa dicintai. Terdapat 5 love language yang sedang ramai dibahas. 1. Kata-kata penegasan atau word of affirmation. Menurut Chapman, ada beberapa orang yang bahasa cintanya adalah kata-kata penegasan. Mereka perlu mendengar pasangan mereka berkata, "Aku mencintaimu," dan itu lebih baik lagi jika kata-kata cinta tersebut disertai dengan alasan dibaliknya yang disampaikan lewat kotak suara, surat cinta, atau berbicara secara langsung. Kata-kata cinta dari pasangan yang disampaikan secara tulus dengan kebaikan dan penegasan bisa membuat seseorang merasa dicintai. Yang kedua, quality time atau waktu yang berkualitas. Jadi, bahasa cinta yang satu ini adalah tentang memberi pasangan perhatian penuh yang kamu punya. Menghabiskan waktu bersama pasangan adalah tentang kebersamaan, memperhatikan satu sama lain, dan berbagi sesuatu yang bermakna bersama, mendengarkan, dan berkomunikasi. 3. Menerima hadiah atau receiving gift. Orang yang memiliki bahasa cinta merasa dicintai dan diperhatikan saat diberikan hadiah. Dengan kata lain, orang ini memerlukan tindakan atau bukti nyata daripada sekedar kata-kata. 4. Tindakan melayani atau act of service. Bahasa ini mencakup apa saja yang kamu lakukan untuk meringankan beban tanggung jawab. Chapman menyarankan, tanyalah pada pasangan hal-hal apa aja yang ia sukai dan yang dapat meringankan bebannya. Setelah itu, aturlah waktu untuk bisa mengerjakannya. 5. Sentuhan fisik atau physical touch. Orang-orang yang memiliki bahasa cinta ini senang dengan semua jenis sentuhan fisik, seperti berpegangan tangan, pelukan, dan tepukan di punggung. Temukanlah cara untuk bisa mengekspresikan cinta kamu pada pasangan dengan menggunakan sentuhan fisik.

Chicken Soup for the Soul, Kekuatan Berpikir Positif. Sebuah buku yang dirancang untuk menginspirasi dan memotivasi kita untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih cerah dan positif. Buah karya Jack Canfield dan tim penulisnya ini mengajak kita untuk menggali potensi luar biasa dari berpikir positif dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Ketika kita bersikap dan berpikir secara positif, segala permasalahan dalam hidup akan terasa lebih mudah untuk dihadapi. Sikap positif tidak hanya mempengaruhi cara kita melihat dunia, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan semangat hidup kita, memperkuat rasa syukur, dan membawa kebahagiaan dalam keseharian kita. Melalui berbagai kisah inspirasi yang disajikan pada buku ini, kita dapat belajar bagaimana berpikir positif dapat mengubah hidup kita secara signifikan. Buku ini menyajikan kumpulan cerita dan pengalaman yang menggambarkan kekuatan berpikir positif dalam berbagai aspek kehidupan. Para penutur berbagi pengalaman mereka tentang berbagai tema utama yang mengangkat nilai-nilai positif seperti kekuatan mencintai diri sendiri, kekuatan bersikap tegar, kekuatan rasa syukur, kekuatan memberi, kekuatan mimpi, kekuatan menantang diri sendiri, dan kekuatan mengubah cara berpikir. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Cuaca menjadi salah satu faktor kenyamanan hidup di suatu negara. Bagi kebanyakan orang, hidup dengan suhu yang panas tentunya terasa tidak nyaman. Namun, tahukah kamu, Mali dinobatkan sebagai negara dengan suhu terpanas di dunia. Tercatat suhu rata-rata tahunan di negara yang terletak di Afrika Barat ini mencapai 83,89 derajat Fahrenheit atau 28,83 derajat Celcius. Burkina Faso menempati posisi berikutnya dengan suhu rata-rata tahunan 28,71 derajat Celcius. Kemudian Senegal tercatat memiliki suhu rata-rata tahunan 28,65 derajat Celcius. Negara dengan suhu terpanas urutan keempat ada Tuvalu dengan suhu rata-rata tahunan sebesar 28,45 derajat Celcius. Menyusul urutan selanjutnya, Djibouti dan Mauritania masing-masing memiliki suhu rata-rata tahunan sebesar 28,38 derajat Celcius dan 28,34 derajat Celcius. Bahrain berada di posisi ketujuh dengan suhu rata-rata tahunan 28,23 derajat Celcius. Palau dan Qatar menyusul setelahnya dengan suhu rata-rata tahunan 28,4 derajat Celcius dan 28,2 derajat Celcius. Terakhir, Gambia memiliki suhu rata-rata tahunan 27,97 derajat Celcius. Adapun suhu rata-rata tahunan di Indonesia sebesar 25,85 derajat Celcius. Suhu rata-rata tahunan Indonesia menempati peringkat ke-38 di dunia.

0: aku. Terima kasih.
1: Sekecil apapun nominalnya, uang akan cukup jika digunakan untuk hidup. Namun, sebesar apapun nominalnya, uang tidak akan pernah cukup jika digunakan untuk memenuhi gaya hidup. Berapapun uang yang kamu miliki, tidak akan pernah cukup jika digunakan untuk memenuhi gaya hidup atau gengsi. Karena di dunia ini akan selalu ada orang yang lebih kaya, dan jika mengikutinya terus-menerus, maka hal tersebut akan merugikan diri kamu sendiri. Oleh karena itu, bersyukurlah dengan apa yang dimiliki, dan gunakan uang tersebut untuk hal-hal penting. Jika memang ingin memberikan self-reward, sesuaikanlah dengan kondisi keuanganmu.

Semua orang pasti ingin memiliki masa depan yang cerah. Namun, semua itu tidak akan didapatkan tanpa usaha. Usaha yang perlu dilakukan dengan niat dan doa. Jika sudah berusaha dan menyiapkan semua dengan tekad yang kuat, maka masa depan kamu dijamin akan cerah. Masa depan adalah milik kamu yang telah menyiapkan diri dari hari ini.

23 lewat yang 53 menit ya di segmen berikut Pro 2 malam hari ini. Rudy harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Besok akan kembali lagi menyapa kamu di Pro 2 di segmen sore ceria di hari Jumat ya. Jadi selamat malam, selamat beristirahat ya. Tetap jaga kondisi kesehatan kalian teman Pro 2. Assalamualaikum, sampai jumpa.

Gegana, terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia program 2 Sintang dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Tengah Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Jumat tanggal 15 Mei 2026. Dari Jalan Yesus Pongrai Sintang kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

Selamat pagi teman prod gua. Hai hai, Kiki kembali menyapa kamu ya teman prod di Spada. Selamat pagi teman prod 2 edisi siar hari Jumat nih ya. Hari ini tanggal 15 Mei 2026. Ih, enggak kerasa enggak sih teman prod 2, kita udah setengah bulan ya. Udah menjalani setengah dari bulan Mei. Gimana kabarnya teman prod 2 di pagi hari ini, di long weekend ini ya, terutama aduh pasti pada happy banget lah ya, bisa santai-santai gitu ya, bisa leleh-leleh sedikit gitu ya di long weekend ini. Oke, dan Kiki harap kalian dalam keadaan yang baik-baik aja nih ya teman pro 2. Semoga kalian sehat-sehat selalu ya teman pro 2 di cuaca yang enggak menentu ya, apalagi di wilayah Kota Sintang dan sekitarnya mungkin ya. Ya, Kiki harap kalian terus jaga kesehatan teman pro 2. Jangan lupa minum air putih yang banyak, istirahat yang cukup, minum vitamin juga ya teman pro 2. Oke, dan di sepatu pagi hari ini teman pro 2, Kiki tentunya temani kamu dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nantinya ya. Dimana setelah ini tentunya Kiki akan hadirkan jazz musik ke ruang dengar kamu. Hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat bakal Kiki buka nantinya dengan info pro 2 ya ke ruang dengar kamu. Setelah info pro 2, seperti biasa ada viral moment juga ya yang bakal Kiki hadirkan. Dan hingga pukul 7 nantinya bakal ada lagu pilihan kamu ya, kita masuk ke Hits in the Morning nantinya di lagu pilihan kamu tips pagi ya hingga pukul 8, dan bakal kita lanjut ya masih di Hits in the Morning. Ada hari ini dalam sejarah juga, kira-kira hari ini diperingati sebagai hari apa nih, nah nanti bakal kita bahas teman pro 2. Hingga pukul 9 nantinya ya teman pro 2 bakal hadir juga Asta Cita Kita. Seperti biasa di hari Jumat kita bakal bicara seputar lingkungan hidup ya temanya, hingga pukul 10 nantinya sebelum kita berpindah ya ke santai siang barengan sama rekan aku yang lain nantinya ya. Dan anyways, itu tadi ya teman pro 2 program acara kita sepanjang pagi hari ini ya teman pro 2, dan Kiki tentunya masih bakal temani kamu di sini. So apapun aktivitas kamu hari ini teman pro 2, tetap semangat. Buat kalian yang mau join, jangan lupa ya, bisa banget ya join bareng sama Kiki di pagi hari ini ke WhatsApp kita nantinya di 085754741, atau boleh juga ke Instagram kita ya di @rri_prod2sintang, atau boleh juga nih teman pro 2 nantinya kalau kalian mau join via aplikasi RRI digital kalian. Oke deh, langsung aja Kiki mau hadirkan jazz musik ke ruang dengar kamu ya di pagi hari ini, biar semangat nih ya pagi-pagi begini gak ngantuk lagi ya. Setelah ini bakal hadir lagu dari Run dengan judulnya Kapan ke ruang dengar kamu, dan tetap stay tune ya teman pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal wa ala alihi wa sahbihi yanabil ulumi wal hikam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, kehidupan hanya sekali, kesempatan juga hanya sekali. Maka ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad Hakim yang berbunyi, "Man kana yaumuhu khaira min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbunun, wa man kana yaumuhu syarra min amsihi fahuwa mal'unun." Yang artinya, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka termasuk rabihun, yaitu orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini kok sama dengan kemarin, maka termasuk orang yang maghbunun, yaitu orang yang rugi. Dan barang siapa kok yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, fahuwa mal'unun, maka termasuk orang yang terlaknat. Artinya apa? Artinya ketika kita dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan itu semua titipan yang Allah berikan kepada kita, menjadikan sesuatu yang bernilai keuntungan, bernilai kebaikan, baik itu di dunia wabil khusus di akhirat nanti. Dan jangan sampai apa yang telah Allah berikan kepada kita itu menjadikan sesuatu yang rugi. Dan yang paling buruk lagi, jangan sampai sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu bernilai laknat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita semua adalah titipan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan semua aktivitas kita hari ini dan seterusnya menjadi aktivitas yang bernilai keuntungan, bernilai kebahagiaan, bernilai ibadah di dunia khususnya nanti di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang beruntung. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wal'afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Hai teman Pro2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Ketika rasa malas mengintai, ingatlah kata-kata inspiratif Albert Einstein. Kreativitas adalah keberanian untuk mengatasi kebiasaan yang sudah mapan. Setiap langkah kecil yang diambil melawan malas adalah langkah menuju pertumbuhan dan pencapaian. Jadi, biarkan keinginan untuk mencapai impianmu mengalahkan kenyamanan sementara dari malas. Ingatlah, keberhasilan tidak akan datang kepada mereka yang menunggu, tetapi kepada mereka yang bertindak.

keep a secret, the dreams you've been dreaming.

menjadi seadanya. Di atas langit masih ada langit. Di bawah tanah masih ada tanah. Di dalam laut masih ada laut. Yang paling ini itu masih ada yang lebih paling. Kaki kita tidak diciptakan untuk mengejar semuanya. Tangan kita juga tidak diciptakan untuk menggenggam segalanya. Kepala kita juga tidak diciptakan untuk memikirkan seluruhnya. Jadilah seadanya, tidak lebih, tidak kurang, juga tidak masalah.

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kalau saat ini belum tercapai, kalau saat ini belum sesuai, kalaupun saat ini masih jauh dari harapan, gak apa-apa, jangan menyalahkan diri sendiri. Jangan menyalahkan keadaan. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Istirahat sebentar, lanjutkan lagi perjuangan. Kamu gak gagal kok. Kamu hanya belum sampai pada waktu yang tepat yang digariskan Tuhan untukmu.

Ini hanyalah hidup dan tak perlu sibuk menjadi siapa yang paling terang, tapi jadilah yang tak pernah padam. Tidak harus menjadi segalanya. Teruslah berjuang demi banyak kebaikan di masa depan nanti. Keberhasilan itu bukan berarti harus miliki ini itu. Bertahan juga termasuk keberhasilan. Jangan lagi sering membandingkan. Teruslah berjuang agar sinarmu tidak padam.

Siapa nih yang pagi-pagi sudah bad mood? Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Istilah ini dikenal sebagai morning depression. Morning depression adalah suasana hati seseorang yang buruk di pagi hari dan akan berangsur membaik pada siang dan malam hari. Morning depression ditandai juga dengan sulitnya bangun pagi, moodnya juga cepat berubah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Hero 2, Oprah Winfrey pernah berkata, "Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan kamu raih." Oprah mengajarkan kita bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah pondasi utama untuk meraih impian. Kadang, kita meragukan kemampuan diri, padahal kita memiliki potensi luar biasa yang belum sepenuhnya kita gali. Oprah juga mengingatkan bahwa kesuksesan datang dengan keberanian untuk memulai dan ketekunan untuk bertahan. Jangan ragu untuk mengejar apa yang kamu inginkan, karena kamu lebih kuat dan lebih mampu dari yang kamu bayangkan. Setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat ke versi terbaik dirimu sendiri.

0: 90,7 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di pada pagi hari ini Kiki hadirkan dulu 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 di pada pagi hari ini ya teman Pro 2, dikutip dari laman website kita di rri.co.id. Dan info pertama datang dari sutradara Hanung Bramantyo yang kembali menghadirkan film drama keluarga lewat Children of Heaven. Film ini dijadwalkan akan tayang di bioskop mulai 27 Mei 2026 mendatang. Diproduksi MD Pictures, film ini merupakan adaptasi dari karya sutradara Iran Majid Majidi yang pada tahun 1997. Meski diadaptasi dari film original, versi Indonesianya dikemas dengan pendekatan yang lebih dekat dengan penonton tanah air.
1: Info Pro 2.
0: Info berikutnya teman Pro 2 datang dari serial The Lincoln Lawyer yang saat ini sedang memproduksi musim kelimanya yang sekaligus akan menjadi musim terakhir. Netflix juga telah mengkonfirmasi bahwa musim terbaru ini akan menjadi penampilan terakhir Mickey Heller di layanan streaming tersebut. Co-showrunner ada Ted Humphrey dan Daylin Rodriguez juga mengatakan serial ini sejak awal memang dirancang untuk memiliki akhir yang layak. Mereka menyebut keputusan mengakhiri serial terasa pahit sekaligus membanggakan karena memberikan kesempatan menutup kisah dengan baik.
1: Info Pro 2.
0: Dan info yang terakhir datang dari Laika yang telah merilis teaser trailer untuk film Wildwood, sebuah film animasi stop motion. Film ini disutradarai oleh Travis Knight dengan naskah yang ditulis oleh Chris Butler, dilansir dari Variety pada Kamis 14 Mei 2026. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 22 Oktober dan menjadi film pertama Laika sejak Missing Link pada 2019. Wildwood sendiri diadaptasi dari buku karya Colin Malloy dengan ilustrasi oleh Carson Ellis.
1: Info Pro 2.
0: Demikian 3 info terkini yang hadir di ruang dengar kamu di Info Pro 2 di pada pagi hari ini teman Pro 2. Jangan kemana-mana karena setelah ini Kiki tentunya masih bakal temani kamu ya di pada selamat pagi teman Pro 2. Dan tetap stay tune di 90,7 FM teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Jam adalah alat untuk mengukur waktu. Seperti arloji dan lonceng dinding, memiliki karakteristik yang sama, yaitu berputar ke arah kanan. Tahukah kamu alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan? Menurut sejarahnya, jam tertua di dunia adalah jam matahari yang berpatokan pada perubahan posisi panjang bayangan tongkat yang ditanam di permukaan tanah. Jam matahari tertua di dunia berasal dari Yunani. Jam ini berbentuk berupa sirkular dengan penanda di tengah dan ditemukan oleh Chaldean Berosis sekitar 340 sebelum Masehi. Sementara bangsa Mesir mendirikan sebuah tugu yang disebut dengan obelik untuk mengamati waktu. Mereka mengatur waktu saat matahari bergerak sehingga bayangan dari tugu tersebut juga bergerak. Di sisi lain, Mesir berada di utara dan matahari terbit dari timur. Saat matahari bergerak, maka bayangan juga bergerak ke arah kanan. Alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan karena berpatokan bayangan di bumi bagian utara. Pada bumi bagian utara, matahari terbit dari timur dan terbenam di barat.

kedua, tahu nggak sih Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia? Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman, bercampur dengan rasa segar, sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

0: Fun fact kali ini dari Kalimantan. Kamu pasti tahu kan, Kalimantan terkenal dengan hutan tropis yang luas dan keanekaragaman alamnya. Tapi tahu nggak sih, kalau di Kalimantan ada Danau Sentarum yang sering disebut Amazonnya Kalimantan. Unik banget kan? Danau Sentarum ini nggak cuma cantik loh, tapi juga kaya akan kehidupan. Di sini ada banyak ikan endemik yang gak bisa ditemuin di tempat lain. Danau ini juga jadi rumah bagi burung-burung langka yang sedang dalam perjalanan migrasi. Jadi, kalau kalian suka petualangan alam, Danau Sentarum bisa jadi tempat yang wajib banget untuk dikunjungi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Okay, teman Pro2, itu ada 10,000 hours ya dari Justin Bieber featuring Dan and Shay yang hadir di ruang dengar kamu saat ini.

Dan viral moment ke ruang dengar kamu ya di pada pagi hari ini. By the way, di Sintang ya, khususnya di Baning Sungai Anak nih sekarang lagi hujan teman Pro 2. So buat kalian semua yang beraktivitas di pagi hari ini di luar ruangan, hati-hati Kiki sampaikan kepada kalian. Dan buat kalian berkendara juga hati-hati di jalan, ingat untuk selalu patuhi rambu lalu lintas. Oke teman Pro 2, dan Kiki masih hadirkan lagu-lagu ke ruang dengar kamu untuk menemani pagi hari kamu. Tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu. That's

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: capek gak sih kamu? Tiap hari kayak ada aja target yang pengen dicapai. Ambis banget.
1: Be aja sih. Aku malah lebih capek dari kamu. Santuy banget hidupnya.
2: Sering kan dengar obrolan kayak tadi? Nah, for your information, dikutip dari repository.technocrat.ac.id, ambisius adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemauan yang kuat untuk mencapai keberhasilan, bahkan jika harus dilakukan dengan cara yang kurang layak dan mengorbankan ataupun merugikan orang lain. Ambisius sebenarnya bisa dipandang baik karena seseorang memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu, tapi bisa jadi kurang baik karena orang ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sedangkan definisi yang lebih sederhana nih, ambisius itu adalah sifat yang digerakkan oleh ambisi atau pendorong positif yang dapat memotivasi orang untuk bisa melakukan sesuatu. Berbeda dengan slow living, dilansir dari Pure Wow, slow living ini memiliki konsep yang tidak menyerah dengan kehidupan yang berjalan dengan cepat, tapi memperlambat dan juga fokus pada hal-hal kecil yang biasanya diabaikan. Slow living berfokus melakukan segala sesuatu dengan baik, bukan dengan cepat. Menjalani hidup slow living berarti lebih fokus pada rutinitas dan menyediakan waktu untuk bisa melakukan hobi yang benar-benar disukai. Intinya sih dari slow living ini adalah bagaimana kita menjalani dan juga melakukan semua hal yang membuat kamu merasa lebih baik. Dengan begitu, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Misalnya, merasa lebih bahagia, tidak terlalu stres, dan hidup lebih damai. So, kalau kamu sendiri, kira-kira termasuk yang mana nih guys?
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Halo, saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini ya di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan di viral moment di pagi hari ini, teman Pro 2, ada sebuah info ya yang kita kutip dari laman Instagram invipop.id nih, teman Pro 2. Jadi karena sepatu sekolah yang kekecilannya, seorang siswa SMK di Kalimantan Timur ini meninggal dunia nih, teman Pro 2, usai mengalami infeksi di kakinya. Jadi teman Pro 2, kabar duka ini datang dari dunia pendidikan ya, di mana seorang siswa SMK Negeri 4 Samarinda bernama Mandala Rizky Saputra ini dilaporkan meninggal dunia setelah mengalami penurunan kondisi fisik yang diawali dengan pembengkakan pada kakinya nih. Dan peristiwa ini terjadi di Samarinda ya, Kalimantan Timur, ketika Mandala ini tengah menjalani praktik kerja lapangan atau PKL ya sebagai pramuniaga. Dalam kesehariannya juga diketahui Mandala ini tetap menggunakan sepatu sekolah yang ukurannya lebih kecil nih, teman Pro 2, sambil menjalani aktivitas berdiri dalam waktu yang lama. Nah, jadi seiring berjalannya waktu, kondisinya tentunya semakin memburuk ya, hingga mengalami infeksi dan membutuhkan penanganan medis. Pihak sekolah bersama dengan Dinas Pendidikan Kalimantan Timur juga sempat memberikan pendampingan, termasuk bantuan biaya pengobatan dan juga pengurusan BPJS. Tapi sayangnya ya, teman Pro 2, keterbatasan ekonomi membuat proses pengobatan tidak berjalan dengan optimal.

Oke, teman Prodo, dan hingga saat ini ya juga belum ada diagnosis medis yang resmi nih ya yang menyatakan penyebab pasti meninggalnya Mandala. Artinya penggunaan sepatu kekecilan ini sebenarnya juga belum dapat disimpulkan sebagai faktor utama. Meskipun ya teman Prodo, kasus ini juga tetap menjadi sorotan mengenai kesehatan siswa dan juga akses layanan medis yang layak ya. Jadi turut berduka cita ya sedalam-dalamnya atas meninggalnya Mandala. Teman Prodo, semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa ya, amin. Dan ya semoga kedepannya gak ada lagi ya kasus-kasus seperti ini ya teman Prodo. Semoga kedepannya, Kiki yakin harapan kita semua juga di pagi hari ini ya, pastinya untuk kesehatan, akses kesehatan dan juga pendidikan yang lebih layak, yang semakin layak, semakin baik ke depannya juga ya teman Prodo. Dan semoga ke depannya juga gak ada lagi kasus-kasus serupa seperti ini. Oke teman Prodo, dan sekali lagi infonya tadi dikutip dari laman infipop.id ya teman Prodo. Dan Kiki masih bakal temani kamu di pagi hari ini tentunya ya. Dan tetap stay tune teman Prodo di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

gak sih? Ternyata suara sirene ambulan mempunyai makna yang berbeda. Bunyi tersebut dibedakan menurut situasi serta tingkat urgensinya. Ambulan sedang menjemput pasien.

0: Nah, meski suara ambulan berbeda-beda, apapun bunyinya, ambulan tetaplah menjadi kendaraan prioritas di jalan. Nah, dalam hal ini, pengendara lain wajib menepi jika mendengar suara sirene ambulan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

film sebenarnya merupakan penemuan baru, bahkan belum genap berusia satu abad. Kabarnya, aturan terkait penggunaan helm di jalan raya belum berlaku sampai tahun 1960, sehingga pemilik motor di bawah tahun itu terbiasa berkendara tanpa menggunakan pengaman helm. Semua bermula ketika pria asal Inggris bernama Lawrence mengendarai motor saat hujan deras di Minggu pagi pada 19 Mei 1935. Ia yang saat itu sedang menukik di tikungan terkejut usai melihat sekelompok anak kecil bermain di depannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting setang dan mengubah arahnya. Namun bukannya selamat, Lawrence justru terlempar jauh. Dia yang tidak menggunakan helm mengalami cedera berat di kepala hingga membuatnya koma 6 hari dan meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lawrence, Hugo Krenz, merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana cara mencegahnya. Pada 1941, Hugo Krenz menulis jurnal paling bersejarah di dunia dengan judul Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor, Pentingnya Helm Kecelakaan, dan diterbitkan di British Medical Journal. Disitulah helm motor pertama kali akhirnya tercipta. Krenz bahkan membuat sendiri helmnya, kala itu helm buatannya menggunakan material karet dan gabus. Pada 1953, Profesor Lombard dari Universitas California Selatan menyempurnakan fungsi helm dengan menambahkan teknologi penyerap guncangan. Pengaman kepala tersebut terbuat dari kulit luar yang keras dan dua lapisan bantalan. Setahun setelah itu, industri helm di dunia mulai maju dan perangkat tersebut perlahan mulai dijual secara massal. Lalu pada awal 1961, hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia. Kemudian menyusul di Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Pada 1971, helm full face pertama tercipta di dunia. Setelah itu evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti, sebab tidak ada pembaruan yang signifikan kecuali motif atau teknologi tambahan yang mendukung keseluruhan fungsinya.

Siapa nih yang pernah mikir speed bump atau polisi tidur artinya ada polisi yang sedang tidur di jalanan? Tahu nggak sih dalam sejarahnya polisi tidur pertama diciptakan para pekerja bangunan di Amerika Serikat pada tahun 1906. Tapi kala itu bentuknya belum ideal loh. Bahkan ketinggiannya mencapai 5 inci atau 13 cm sehingga sulit bagi kendaraan untuk melaluinya. Polisi tidur tidak bisa dibuat dengan seenaknya loh. Ada undang-undang yang mengatur pembuatan polisi tidur. Pada tahun 1984, ahli linguistik bernama Abdul Caesar menjadikan polisi tidur sebagai idiom dari undakan di jalanan. Walaupun sebenarnya tidak diketahui pasti kapan istilah polisi tidur mulai digunakan di Indonesia dan siapa yang pertama kali mempopulerkannya.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.